0: mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Αποστασία.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami.
0: Breaking News.
1: Presiden Belarus Alexander Lukashenko tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Iya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di halaman Istana Merdeka Jakarta. Presiden Belarus Alexander Lukashenko baru saja tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Lukashenko disambut oleh puluhan siswa-siswi sekolah dasar yang menata seragam berwarna putih dan merah. Para siswa tersebut menyambut kedatangan Presiden Lukashenko dengan melambaikan bendera merah putih berukuran kecil. Sambutan tersebut disambut hangat oleh Presiden Lukashenko dengan membalas lambai tangan dan juga senyuman kepada anak-anak. Presiden Lukashenko turun dari mobil dan disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi di sisi kiri kanan. Kemudian juga Presiden Lukashenko disambut oleh tarian-tarian dari Indonesia. Dan menaiki anak tangga terdapat Presiden Prabowo Subianto yang menyambut Presiden Lukashenko. Dan saat ini tengah berlangsung upacara penyambutan Presiden Lukashenko. Tadi juga sudah diperdengarkan lagu kebangsaan baik dari Indonesia maupun juga dari Belarus. Dan Presiden Lukashenko dan juga Presiden Prabowo Subianto nanti dijadwalkan akan berbincang atau juga menandatangani sejumlah kerjasama baik di bidang kesehatan, di bidang pertanian, kemudian juga teknologi, pendidikan, dan juga ekonomi. Nanti setelah dilakukan dialog, nanti akan dilakukan juga kerjasama atau juga nanti akan ada keterangkat bersama. Dan Presiden Lukashenko sendiri sudah berada di Indonesia sejak kemarin yang disambut oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin. Dan Presiden Lukashenko bermalam di Istana Merdeka dan ini merupakan pertama kalinya seorang kepala negara bermalam di istana. Dan juga pendengar nanti juga akan disampaikan berbagai perkembangan kerjasama yang sudah terjalin keduanya. Dan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan dari Presiden Subianto pada bulan Juli tahun 2025 lalu. Dan pendengar masih berlangsung upacara penyambutan dari Presiden Prabowo Subianto untuk Presiden Lukashenko yang berada di halaman Istana Merdeka Jakarta. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Akses Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar laporan dari reporter kami Sugandi Avandi terkait kedatangan Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Indonesia Menyapa Siang pada siang hingga sore nanti juga sudah menyiapkan topik menarik yang dibahas lalu juga sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang edisi 2 Juli. Siva, seperti apa saja topiknya?
3: Ya, terima kasih Hana dan juga pendengar. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 2 Juli 2026, diantaranya Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan topik mengenai strategi dan upaya menjaga harga ayam. Di mana Kementerian Pertanian atau Kementan ini terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di tengah kondisi produksi yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Kementan mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyerapan ayam hidup atau live birth dari peternak, secara simultan juga melakukan pengendalian produksi DOC atau day old chicken final stok ayam pedaging broiler serta berbagai langkah penyesuaian agar rantai usaha perunggasan dari hulu hingga hilir dapat berjalan lebih sehat dan berkelanjutan. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hari Suhada, menyebutkan pemerintah terus mengawal implementasi berbagai langkah yang telah disepakati bersama pelaku usaha agar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kondisi industri perunggasan. Hari juga menyebutkan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas sektor perunggasan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga memerlukan dukungan dan komitmen seluruh pelaku usaha. Mengenai strategi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga ayam agar tetap menguntungkan peternak, sekaligus terjangkau juga bagi masyarakat, nanti akan kami ulas selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian Hana dan juga pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai lalu lintas Selat Hormuz yang naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat lebih dari 50% dalam sepekan terakhir, dan peningkatan tersebut terjadi setelah tercapainya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan juga Iran. Meski demikian, proses negosiasi antara kedua negara masih berlangsung dalam kondisi yang rapuh. Oleh karena itu, pelaku industri pelayaran tetap berhati-hati dalam menggunakan jalur strategis tersebut. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran ini dicapai pada 14 Juni dan mulai berlaku pada 18 Juni, sebelum konflik pecah pada akhir Februari. Sekitar 130 kapal komersial melintasi Selat Hormuz setiap hari. Namun aktivitas pelayaran sempat hampir terhenti akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran. Sejak kesepakatan diberlakukan, lalu lintas kapal mulai kembali pulih meski masih sekitar 70% lebih rendah dibandingkan sebelum perang. Nanti kami akan ulas juga mengenai perkembangan mengenai lalu lintas Selat Hormuz, perkembangan terkininya, bagaimana pengaruhnya terhadap perdagangan global, distribusi energi, dan juga perekonomian dunia bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya, topik yang akan kami hadirkan juga ini mengenai DJP yang menunjuk 4 marketplace PPH online mulai berlaku 1 Agustus 2026. Pemerintah secara resmi mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 per 1 Juli 2026. Disebutkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto bahwa implementasi awal dilakukan dengan menunjuk 4 marketplace. Keempat marketplace yang ditunjuk ini sebagai pemungut PPH yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli. Bimo menyampaikan penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem serta kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut yakni platform dengan nilai transaksi di atas 600 juta rupiah dalam 12 bulan atau memiliki jumlah traffic akses melampaui 12.000 dalam setahun. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Budi Primawan, juga menyampaikan para marketplace telah menerima ketetapan penunjukan, dan juga Dirjen Pajak ini juga kembali menegaskan bahwa implementasi PMK 37/2025 bukanlah pemungutan pajak baru. Pedagang yang sebelumnya melakukan penyetoran sendiri, kini pajaknya diadministrasikan langsung oleh marketplace. Nah, terkait kebijakan baru ini dan mekanismenya serta dampaknya bagi pelaku usaha maupun konsumen, nanti juga akan kami ulas di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya, pendengar, kembali sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, dialog sudut dengar parlemen akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan topik isu industri tercekik PHK massal pun terjadi. Bersama narasumber anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Rio Sudibyo. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian, Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Kita akan ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat destinasi wisata Danau Nevo Kanka Fatukoto menghidupi masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi NTT. Bersama reporter Delvin Wandi.
4: Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini kami akan menampilkan video potensi daerah di Danau Nevo Kanka, Desa Fatukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita akan melihat seperti apa destinasi wisata di tempat ini dan juga seperti apa destinasi wisata ini menghidupi masyarakat sekitar. Kabut tipis menggantung di atas permukaan Danau Nevo Kanka, Desa Fatukoto, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini dulunya hanyalah lokasi persemaian milik Dinas Kehutanan.
5: Saya Sri Yanti Jonga, kami ada di bawah instansi

0: sederhana untuk menyambut pengunjung.
1: Nama saya Obed Luasana. Awal mulanya kami masyarakat yang penghuni di kawasan hutan ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan menanam anakan yang ada di area lokasi perhutanan sosial ini dengan

saya dalam hati itu senang dan terima kasih kata orang bilang, eh, di tempat ini, di wisata ini aman dan dingin, sejuk dan kabut hujan, dia itu nyaman. Nah, mereka bisa menarik hati untuk ke sini. Kami senang dan terima kasih karena mereka sudah senang ke sini.

0: seperti apa Danau Nevo Kayenka di Desa Patukoto ini menghidupi masyarakat sekitar. Dan wisata ini tentu saja kita berharap dapat terus menarik berbagai macam pengunjung dari berbagai macam wilayah untuk bisa meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan warga sekitar. Saya Delvin Wandi, dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari NTT kita ke Bali, ada secangkir kopi yang menjadi jalan promosi Desa Pedawa di Buleleng. Bersama reporter Sukasah Brata Winangun.
2: Pendengar dan juga pemirsa, selain wisata alam yang dimiliki oleh Desa Pedawa, wisata kuliner wajib untuk Anda kunjungi, seperti wisata kopi yang ada di Kubu Hobbit ini. Bagaimana proses pembuatan kopinya? Kita ikuti bersama. Desa Pedawa adalah salah satu gugusan desa Bali Age di Buleleng dan dipercaya merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh warga asli Bali. Menyimpan potensi budaya yang luar biasa besar, Pedawa nyatanya masih belum mampu membuat mata wisatawan baik domestik maupun mancanegara tertuju padanya. Hal tersebut membuat Ketut Sudiarte, salah satu warga Desa Pedawa, termotivasi ingin mengenalkan kekayaan potensi desanya pada masyarakat luas dengan caranya sendiri melalui secangkir kopi.
3: Saya motivasi saya ini ya, ingin promosikan Pedawa. Yang notabene kalau dulunya masih ketika saya keluar, dia bicaranya orang-orang belum begitu kenal Pedawa, terus yang dikenal itu justru ya agak sedikit negatif pun gitu ya. Karena saya ingin merubah citra itu dengan cara saya kan basic di kopi, saya bikinlah kopi ini mula Pedawa.
2: Saat ini Sudiarto mengaku tak secara penuh mengambil biji kopi dari Pedawa. Besarnya permintaan membuat dirinya harus mengambil biji kopi dari dua daerah lain.
3: Untuk sementara, sebagian saya ambil di sini biji kopinya. Dan sebagian lagi kita datangkan dari Pupuan, terutama di Desa Padangan, itu khusus yang untuk oleh-oleh, namanya kopi madu, dan juga dari Desa Tinggarsari.
2: Menurut Sudiarte, rahasia dari cita, rasa, dan aroma khas kopi Mula Pedawa, olahannya itu adalah dengan setia pada tradisi yang telah ada selama puluhan tahun.
3: Kalau kopi Mula Pedawa itu, kalau teman-teman yang lain, mungkin teman-teman roasting yang lain, pakai kompor ya. Kalau Mula Pedawa tetap pertahankan dengan kayu bakar.
2: Tak hanya sekedar menggunakan kayu bakar biasa, Sudiarto membeberkan fakta bahwa ia menggunakan kayu kopi dalam proses roasting biji kopi yang dirinya lakukan. Penggunaan kayu kopi tersebut tak pelak membuat rasa kopi yang dihasilkan dari proses roasting itu menjadi semakin terasa kuat. Kombinasi dari proses roasting menggunakan metode kayu bakar serta penggunaan kayu kopi sebagai bahannya membuat rasa kopi yang Sudiarto olah menjadi konsisten dan tak mengalami perubahan. Melalui secangkir kopi yang memiliki cita rasa dan aroma khas tersebut, Sudiarto berharap Pedawa nantinya bisa makin dikenal oleh masyarakat luas serta menjadi salah satu tujuan wisata di Bali, khususnya Bali Utara.
4: Pendengar dan juga pemirsa, kopi Pedawa memang mempunyai cita rasa yang berbeda. Jika Anda ingin mengetahui rasa kopi yang ada di Pedawa ini, ada baiknya Anda untuk berkunjung ke Kubu Hobbit untuk bisa merasakan kopi langsung bersama alam. Dari kawasan Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, saya Sukasa Brata Winangun, RRI Suaraja, melaporkan.
5: Kilas Berita.
6: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Karena itu pemerintah akan memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12 17.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah limbah serabut kelapa di Samarinda. Disulap menjadi kokopit bernilai ekonomi tinggi, membuka peluang usaha ramah lingkungan sekaligus memasok kebutuhan pertanian hingga kawasan ibu kota Nusantara. Bersama reporter Rudi Mulyadi.
9: Saudara, berjumpa lagi dengan kami program potensi daerah kawasan Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, pupuk kompos atau kokopit adalah pupuk organik alami yang berasal dari sisa sabut kelapa maupun sisa-sisa limbah hewan, berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pupuk kimia buatan yang dapat merusak kualitas tanah dalam jangka panjang. Nah, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya prospek kokopit atau pupuk organik ini, kita mencoba bagaimana mereka yang saat ini menggeluti dunia ini. Dan Ibu siapa nih, Bu?
10: Rini Wati.
9: Ibu Rini, bagaimana Bu sebenarnya proses dari kegiatan kokopit ini atau kompos ini?
10: Ya, kami sudah bergelut di bidang kokopit ini, pupuk organik ya. Itu sudah 7 tahun, Pak ya?
9: Sudah 7 tahun ya.
10: Ya, jadi di sini kita lebih menonjolkan kokopitnya sama kokopiber.
9: Oh, kokopiber.
10: Ya, yaitu pupuk organik.
9: Salah satunya
10: dari
9: ini,
10: ya. Dari limbah kelapa.
9: Limbah kelapa ya.
10: Ya. Ya, ini kalau pupuk kokopit ini dia menyerap air lebih banyak.
9: Ya.
10: Kalaupun dia itu yang kering,
9: ya.
10: Itu kita menggunakan press lagi. Jadi segi empat gitu kotak ya Pak ya. Jadi di sini sudah jataninnya udah kurang.
9: Bagaimana Bu pasarnya untuk di arah Samarinda sendiri Bu? Untuk dua jenis ini.
10: Oke. Untuk dua jenis ini kita sudah ada di daerah Balikpapan, Bontang, Sangatta.
9: Ya.
10: Terus di bagian Tenggarong. Itu sudah alhamdulillah kita semua mencakup
9: ya.
10: Semua area. Untuk pasarnya Pak, alhamdulillah kita mungkin sudah mencapai omset tuh 20 juta ke atas. Banyak ya Pak ya, yang membutuhkan.
9: Ada ya?
10: Yang daerah untuk IKN pun ada. Alhamdulillah.
9: Jadi alhamdulillah. Ini untuk suplai IKN juga.
10: Boleh.
9: Saudara pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Kokonet atau pupuk organik ini ternyata memiliki potensi yang sangat besar. Terus dengarkan dan tonton bagaimana potensi daerah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Dari Kalimantan Timur kita ke Kalimantan Barat untuk melihat musim durian yang telah tiba. Ribuan buah per hari selalu berdatangan. Satu di antaranya adalah buah jenis jemongko dari Balai Karangan yang diburu masyarakat di Kota Pontianak. Bersama reporter William Van Heren.
11: Kota Pontianak kembali dibanjiri buah durian. Bagi pendengar dan pemirsa pecinta buah nomor satu di dunia ini, harus mencoba durian asal Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, yaitu durian jemongko. Pendengar dan pemirsa, berikut ulasannya.
12: Musim panen durian menjadi berkah bagi para pedagang di Kota Pontianak. Sejumlah lapak dadakan mulai bermunculan di sepanjang ruas jalan, menawarkan beragam jenis durian lokal yang didatangkan langsung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.

musim tahun ini diperkirakan kurang lebih 12. Jadi kenapa agak lama? Karena luas tahun ini agak bertingkat. Jadi yang sudah jatuh, yang masih ukuran umur 2 bulan, ya umur 70 hari juga ada. Ada yang bisa baru pecah bunga sekarang. Jadi bisa 2 tingkat, 3 tingkat. Kurang lebih 2 bulan sampai 2 bulan.

bagi para pembeli. Edi menerapkan garansi tukar baru apabila durian yang dibeli tidak sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga pembeli dapat menikmati durian tanpa rasa khawatir.

0: bagi para pedagang maupun pecinta durian di Kalimantan Barat. Pendengar pemirsa, selain menggerakkan roda perekonomian, kehadiran berbagai varietas durian khas Kalimantan Barat juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Rian Panharem, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 2 Juli.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, saksi dari Ombudsman menyatakan terdakwa memerintahkan perubahan hasil penilaian Ombudsman terkait PNBP penggunaan kawasan hutan dari bukan maladministrasi menjadi maladministrasi. Dalam sidang dugaan korupsi dan suap pertambangan nikel di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Isnan Suhanda. Suhanda?
1: Ya, dengar dan Anna, saat ini masih berlangsung sidang kesudahan tindak pidana korupsi terkait dengan suap pengurusan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan ketua Ombudsman RI Eri Santo. Saksi yang dihadirkan adalah 5 orang, semuanya dari Ombudsman, yaitu yang pertama Irma Syarifah yang merupakan asisten Ombudsman. Dan kesaksiannya Irma mengatakan bahwa saksi memberitahu atau bahwa terdakwa atau penampu Eri Susanto memerintahkan kepada sejumlah pegawai yang melakukan kegiatan untuk menilai LHP dari PT Susi dalam insiden majas jatain panjiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan itu adalah mal administratif. Tapi juga mengatakan ada tekanan dari terdakwa yaitu Ketua Ombudsman Eri Susanto agar mereka melaksanakan apa yang diperintahkan saksi. Dan berikut pernyataan saksi Irma kepada majelis hakim dalam persidangan hari ini.
2: Menyatakan tadi kesaksiannya adalah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
3: Baik. Pertama, kami dapat cerita dari Kotim, Pak. Dari Kotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Kotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya, pengampu dalam hal ini terdapat juga menghubungi saya. Itu karena saya tiba-tiba seperti itu, kasih evaluasi ini. Seperti ini, kalau seperti ini, apa namanya, kerjanya, seperti itu. Pekerjaan Pak Unik seperti ini bisa saya evaluasi semua, seperti itu, Pak.
1: Dengan akibat dari kewajiban PNBP yang dikatakan oleh Ombudsman sebagai mal administrasi, maka PT Tosida tidak perlu membayar uang PNBP sebesar 130 miliar rupiah. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Ten Suanda, Rutia RRI, terus mengudara untuk NTC.
0: Berita dalam negeri lainnya, ratusan ibu-ibu hamil dan balita mulai terserang gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang semakin meluas hingga 15 hektar. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudarain. Aen.
4: Baik, terima kasih pendengar di mana Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum padam dan semakin meluas hingga 15 hektar dari luas seluruhnya.

0: 33 hektar. Sementara Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Tangerang melaporkan sebanyak 154 warga terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang diduga akibat terdampak asap dari kebakaran TPA Jatiwaringin. Kepala Dinas Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengatakan dari total 154 jiwa yang teridentifikasi ISPA, mayoritas merupakan kelompok ibu-ibu hamil dan juga balita, di mana mereka saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya.
1: Ini lebih kurang yang standby di lapangan itu ada lebih kurang 25 personel, sensor, tergantian jaga malam pun kalau ada yang kebetulan ada masyarakat yang saat ini kan kita dari 25 personel itu dibagi per tiga titik ya, 5 titik. Nah, dan sampai saat ini ada yang berapa yang sudah kita
0: diketahui temuan ratusan jiwa yang terdampak ISPA. Satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang juga telah menerjunkan 25 petugas medis. Mereka tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di tiga wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan juga Sukadiri. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk layanan kesehatan. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita mancanegara, jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 2.295 orang, sementara jumlah korban luka mencapai 11.267. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menjelaskan sebanyak 6.461 orang telah diselamatkan oleh pekerja penyelamat dan sukarelawan, baik dari dalam negeri maupun internasional. Rodriguez menjadi pusat komando untuk pendirian kamp sementara, meminta kepada petugas kesehatan, personil keamanan, serta petugas pemadam kebakaran untuk mendaftar di platform Patria guna menangani masalah perumahan yang disebabkan gempa bumi tersebut. Berita olahraga, tim nasional Portugal akan bertemu dengan Kroasia dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Bank of Montreal Field, Toronto, Kanada, Jumat mendatang. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo maupun kreator utama Kroasia Luka Modric sama-sama memecahkan rekor di edisi 2026 ini yang menjadi penampilan putaran final Piala Dunia ke-6 mereka. Portugal dan Kroasia melangkah ke fase gugur sebagai runner-up di grup K dan grup L. Pertemuan mendatang akan menjadi yang pertama kali di Piala Dunia FIFA dan menjadi panggung ujian kepemimpinan pemain veteran di kedua kubu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Kata tokoh dunia, kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan.

0: Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK super prioritas, sehingga kebijakan tersebut juga berdampak pada perekonomian masyarakat di sekitar kawasan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara merata. Pemerintah akan memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruarar Sirait meninjau calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kota Batu, Jawa Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meningkatkan kualitas hunian. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Sangihe menyatakan program KB saat ini fokus mengatur jarak kelahiran, bukan untuk membatasi jumlah anak. Selengkapnya bersama reporter Jumel Johanis. Jumel Johanis.
2: Ya baik, Hana dan pendengar Pro 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Daerah Sangihe Dr. Yopi Tungari menyampaikan bahwa program keluarga berencana kini tidak lagi berorientasi membatasi jumlah anak, melainkan mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu serta meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga. Hal itu dikatakan Dr. Yopi saat menjadi narasumber di Dialog Pro 1 RRI Tahuna. Ia menjelaskan melalui pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur, masyarakat bebas memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan. Kebijakan tersebut diterapkan pemerintah di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Kita tidak bisa menyangkal bahwa penurunan angka kelahiran ini pertama didampak oleh karena adanya program keluarga berencana yang memang kita mengatur jarak kehamilan. Tapi perlu ditegaskan di sini bahwa untuk saat sekarang program keluarga berencana itu dengan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur itu kita tidak membatasi jumlah anak, tetapi kita lebih pada mengatur jarak kelahiran. Artinya ketika anak baru lahir, kita sangat menyarankan pasangan usia subur itu untuk menggunakan alat kontrasepsi sesuai pilihan mereka.
2: Dr. Yopi menegaskan tidak ada aturan yang membatasi jumlah anak dalam setiap keluarga. Menurutnya pasangan diberikan kebebasan menentukan jumlah anak berdasarkan kemampuan ekonomi, kesiapan serta keinginan masing-masing. Dengan pengaturan kelahiran yang baik, kualitas kehidupan keluarga diharapkan semakin meningkat. Orang tua memiliki waktu, tenaga serta kemampuan mencukupi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kasih sayang anak. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menyiapkan tim khusus yang berfokus pada pendataan di wilayah pedalaman pada Sensus Ekonomi 2026. Selengkapnya bersama reporter Rizky Amalia. Rizky Amalia.
4: Iya, baik kan. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi menyiapkan tim khusus untuk melakukan pendataan di wilayah pedalaman dan kawasan yang sulit terjangkau dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat termasuk di daerah terpencil dapat tercatat secara menyeluruh. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adham mengatakan pendataan di wilayah pedalaman akan dilakukan melalui mekanisme khusus dengan melibatkan petugas BPS yang didampingi masyarakat setempat sebagai petunjuk jalan. Aidil menegaskan bahwa pendataan di kawasan pedalaman memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang cukup berat dan jarak penduduk yang tidak berdekatan. Ya, disampaikan Aidil, pendataan di kawasan pedalaman memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang cukup berat dan jarak antar rumah penduduk yang berjauhan. Dia menambahkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk masyarakat pedalaman juga disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut. Pendataan lebih difokuskan pada aktivitas ekonomi masyarakat, bukan pada informasi kepemilikan harta atau data pribadi. Untuk diketahui, pendataan Sensus Ekonomi 2026 sendiri untuk door-to-door sudah dimulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut hari ini memperingati HUT Kabupaten Kepulauan Talaut ke-24 tahun melalui serangkaian prosesi adat dan upacara resmi. Selengkapnya bersama reporter Robert Tamaroba. Robert?
5: Iya, Hana dan pendengar, Kabupaten Kepulauan Talaut memang hari ini resmi menginjak usia 24 tahun. Di usia 2 dekade lebih masa otonomi daerah ini, momentum bersejarah di beranda utara Indonesia diperingati dengan khidmat melalui serangkaian prosesi adat dan upacara resmi serta syukuran. Momentum bersejarah kembali bergulir di beranda utara Indonesia, di mana rangkaian perayaan diawali dengan ritual adat Marunasa pada subuh atau dini hari tadi di pendopo rumah jabatan bupati, disusul dengan upacara HUT daerah dan rapat paripurna istimewa di gedung DPRD. Bupati Kepulauan Talaut Lili Tita menyampaikan harapan besar agar momentum ini menjadi pemacu persatuan seluruh elemen masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan menuju talaut yang bermartabat, religius, maju, dan sejahtera.
6: Saling percaya, saling mendukung, saling berkomitmen dan semangat bersama.
5: Untuk itu disebutkan dengan potensi melimpah di sektor kelautan, perikanan dan perkebunan, pemerintah daerah optimis talaut dapat tumbuh menjadi daerah yang tangguh dan berdaya saing sesuai dengan semboyan daerah Sansio Sampatepate, bersatu membangun, berkarya untuk talaut. Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup dengan ibadah syukuran di kompleks rumah dinas bupati yang dihadiri juga oleh elemen masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Tim Mall Pelayanan Publik MPP Kota Bandung mengungkapkan minat masyarakat mengurus atau memperoleh dokumen paspor melalui MPP di Kota Bandung terus mengalami tren positif. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
7: Baik, seluruh pendengar, minat masyarakat Kota Bandung untuk membuat paspor terus menunjukkan tren positif. Layanan pembuatan paspor di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Bandung bahkan selalu dipenuhi pemohon setiap kali jadwal pelayanan dibuka. Ketua Tim MPP Kota Bandung, Diki Surya, mengungkapkan layanan imigrasi di MPP melayani pembuatan paspor baru maupun penggantian paspor dengan masa berlaku 5 tahun dan 10 tahun untuk jenis paspor elektronik. Menurutnya, mayoritas pemohon paspor mengajukan dokumen perjalanan untuk keperluan wisata dan ibadah. Namun meningkatnya aktivitas olahraga internasional juga turut mendorong tingginya permintaan paspor, termasuk dari para pendukung klub sepak bola yang ingin menyaksikan pertandingan di luar negeri. Layanan paspor di MPP Kota Bandung tersedia setiap hari Selasa dan Kamis, dengan kuota 25 pemohon per hari. Masyarakat dapat mengambil antrian sehari sebelum melalui aplikasi Gamil mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Adapun biaya penerimaan negara bukan pajak PNBP untuk paspor elektronik ditetapkan sebesar Rp650.000 untuk masa berlaku 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun.
8: Di MPP ini melayani untuk pembuatan paspor baru dan perpanjangan paspor, baik itu 5 tahun maupun 10 tahun dengan jenis paspor elektronik. Ya, kalau untuk tujuannya itu memang rata-rata di sini wisata maupun ibadah. Jadi kalau di MPP sendiri, alhamdulillah antriannya kalau terus. Jadi untuk pengambilan antrian itu diambilnya, masyarakat bisa mengambil H-1 dimulai pukul 08.00. Untuk hari layanannya kita ada di hari Selasa dan Kamis, jadi pengambilannya bisa diambil di hari Senin dan Rabu.
7: Sementara itu, petugas imigrasi di MPP Kota Bandung, Dudi Satrial, mengatakan selain kebutuhan wisata dan ibadah, permohonan paspor juga meningkat ketika ada agenda olahraga internasional. Menurut Dudi, persyaratan pembuatan paspor baru cukup sederhana, yakni KTP atau kelahiran atau jasa atau buku nikah serta kartu keluarga. Sedangkan untuk pergantian atau perpanjangan paspor, masyarakat hanya perlu membawa KTP dan paspor lama. Kemudian kemudahan layanan tersebut dirasakan langsung oleh Asep Mulyadi, yang warga Kota Bandung dengan tengah mengurus paspor anak didiknya sebanyak 16 anak dan 5 ofisial untuk mengikuti kompetisi internasional di Jepang. Dan dikatakannya akan mewakili, dikatakan Didi Adiaskan Asep tengah mengurus kasus di Jepang. Dari Kota Bandung, Provinsi Jabar, Pt. Buharin, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap menduga penyebab kematian 2 penyu lekang yang ditemukan terdampar di pesisir selatan Cilacap akibat terjerat alat tangkap nelayan atau menelan sampah plastik. Selengkapnya bersama reporter Reni Tania. Reni Tania.
9: Ya, baik Hana dan pendengar dimanapun Anda berada, 2 bangkai penyu lekang ditemukan terdampar di pesisir selatan Kabupaten Cilacap pada Rabu pagi. Diperkirakan penyu lekang ini sudah mati beberapa saat lalu karena sudah mengeluarkan bau menyengat dan membengkak. Kedua satwa dilindungi tersebut ditemukan di lokasi berbeda saat petugas konservasi melakukan patroli rutin pemantauan pendaratan penyu bertelur. Ketua Kelompok Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap, Jumawan, mengatakan penemuan pertama pada sekitar pukul 5:30 pagi di Pantai Wagir Indah atau Pantai Welahan Wetan. Saat itu Jumawan yang sedang melakukan patroli rutin menemukan bangkai penyu pertama ini. Menurutnya penyu tersebut diperkirakan berusia 2 hingga 3 tahun karena lebar kerapas masih sekitar 30 cm dengan panjang kerapas sekitar 31 cm. Setelah penemuan bangkai penyu pertama, tidak lama kemudian Jumawan kembali menerima laporan dari nelayan mengenai adanya bangkai penyu lain di Pantai Pagubukan Kulon, Desa Sidaurip, Adipala. Dan setelah dilakukan pengecekan, ditemukan seekor penyu lekang dewasa dalam kondisi sudah mati. Penyu kedua diperkirakan berumur antara 15 hingga 25 tahun dan telah memasuki usia produktif untuk bertelur. Meskipun demikian, Jumawan belum mengetahui penyebab pasti kematian kedua penyu tersebut. Namun diduga keduanya menjadi korban aktivitas di laut seperti terjerat alat tangkap atau menelan sampah plastik.
10: Tapi yang untuk investigasi saya belum tahu ya untuk penyebab pasti kematian atau kemungkinan besar itu mungkin terjerat dari itu makan sampah plastik, tapi terkait dengan makan sampah plastik atau tidak ada belum tahu juga karena tidak ada juga. Keadaannya sudah dalam keadaan apa ya, masih sudah mulai membengkak dan sudah mulai mengeluarkan bau, bagian kepalanya sudah mulai mengelupas ya.
9: Dan saat ini kedua bangkai penyu tersebut telah dievakuasi dan dikuburkan. Penemuan bangkai penyu ini menjadi ke-8 kalinya di tahun 2026 ini. Terakhir bulan lalu ditemukan satu bangkai penyu hijau dengan ukuran sekitar 60 cm di Pantai Pagubukan Kulon. Jumawan menghimbau kepada masyarakat pesisir untuk ikut menjaga kelestarian penyu, terutama karena saat ini masih berlangsung musim penyu bertelur. Masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu penyu di kawasan pantai pada malam hari. Di antaranya nelayan yang khusus mencari benur agar tidak terlalu ke tepi karena aktivitas lampu atau cahaya yang sangat terang dapat mengganggu aktivitas penyu bertelur. Sementara itu, Jumawan juga menyampaikan jika sepanjang musim penyu bertelur tahun ini, tim konservasi telah mencatat terjadi 25 pendaratan penyu di pesisir selatan Cilacap. Sebanyak 23 sarang berhasil diamankan, 10 diantaranya telah menetas, sedangkan 13 sarang lainnya masih dalam proses penetasan. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok tani andalan Lok Semawe mengharapkan kehadiran Kopdes Merah Putih mampu menghimpun hasil panen masyarakat lokal untuk peningkatan kesejahteraan. Bersama reporter Albara Maulana. Albara.
11: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan. Demikian dikatakan Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTN Alok Semawe, Sugito Tasan, bersama RRI. Ditambahkan Sugito, di dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintah di tingkat desa, sangat memiliki andil untuk mewujudkan peran Koperasi Merah Putih sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
12: Ya baik, menyangkut masalah ketahanan pangan ini menjadi sebuah komitmen nasional ya. Bahkan pemerintah Presiden Prabowo ini begitu kuat komitmen mereka melakukan pengembangan menyangkut masalah ketahanan pangan.
11: Lebih lanjut disampaikan Sigit Atasan, melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas koperasi ini juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang yang memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen. Dari Loksmawe Provinsi Aceh, Albara Maulana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
13: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Ya, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Misi Pro Dangdut dimanapun Anda berada kembali menyapa ruang dengar Anda dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami juga menunggu Anda pendengar untuk bisa menelpon kami di nomor, ya, nomor berapa? 0821-5320-9845. Bagi Anda ingin bergabung bersama dengan kami, silahkan. Kami masih menantikan Anda untuk bisa menyapa-nyapa kami di sini. Dan juga tentunya untuk bisa mendengarkan. Ini pengen lagu apa di siang-siang seperti ini? Menemani perjalanan Anda, menemani kerja Anda, menemani wisata Anda yang lagi liburan mungkin ya, atau menemani waktu Anda yang lagi pada mager-mageran di dalam kamar, yang lagi pada gabut, ya silakan. 0821-5320-9845, kami silakan untuk Anda bisa menyapa kami di sini dan juga menyapa untuk teman-teman yang udah setia sini menantikan dan juga menyaksikan, menonton bersama ya dalam segmen Pro Dangdut melalui RRI Tarakan live streaming di TikTok, dan kita akan langsung mengangkat penelpon kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ruslan Mbak di Paspayau.
0: Dengan Mas Ruslan di Paspayau.
1: Iya Mbak.
0: Iya Mas Ruslan, gimana kabarnya Mas Ruslan?
1: Alhamdulillah baik-baik saja nih Mbak.
0: Alhamdulillah kabar baik. Silakan Mas Ruslan, mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu anu saja, Keramat dari Roma Irama.
0: Oh, Keramat Roma Irama. Sebentar. Ya, oke, kalau gitu kita langsung naikkan. Baik, tadi Mas Ruslan udah ini ya, udah request lagu ya? Mantau di TikTok enggak nih Mas Ruslan?
1: Ya.
0: Lagi monitor di TikTok enggak nih?

0: Iya, di TikTok juga.
1: Ah, baik. Terima kasih Mas Ruslan.
0: Ya, sama-sama.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya, mendengar untuk Mas Ruslan yang mungkin saat ini juga lagi monitor kita, tadi memilih lagu Roma Irama dengan judul Keramat ya. Tadi udah request juga ya pastinya di live streaming. Tenang-tenang Mas Ruslan, setelah ini lagunya akan langsung kita hadirkan dan langsung mengudara, bisa didengarkan melalui radio. Mas Ruslan ya, semoga setiap hari bisa bergabung bersama dengan kita dan juga bisa menelpon dan menyapa kita ya. Mas Ruslan, sehat selalu. Kita akan mengangkat penelpon kedua kita di sini. Halo Pro Dangdut. Wah, ini suaranya agak samar-samar. Boleh dengan siapa di mana?
2: Mas Darman.
1: Mas Darman di mana, Mas Darman? Sembakung. Ah, Mas Darman langsung. Mas Darman boleh agak jauh dari radio, Mas Darman? Iya, suaranya agak terganggu ini, Mas Darman. Oke, siap. Boleh Mas Darman mau lagu apa?
2: Kalau ada sekarang
1: hancur ya. Lagu apa Mas Darman? Ini masih agak suaranya enggak kedengeran Mas Darman. Agak jauh aja dari radio Mas Darman.
2: Lagunya Setajam Karang.
1: Setajam Parang.
2: Setajam Karang.
1: Oh, Setajam Karang. Setajam Karang. Oke, siap. Terima kasih Mas Darman. Ya, mendengar tadi juga sudah hadir ada Mas Darman dari Paspayau katanya ya, pengen lagu dengan judul Setajam Karang. Oke, nanti kita akan mencarikan lagunya ya untuk Mas Darman ya. Mas Darman sehat selalu ya, sudah mendengarkan kita melalui radio. Mas Darman semoga bisa selantiasa setia bersama dengan kita dalam segmen Pro Dangdut. Mas Darman, saya nantikan Mas Darman untuk selalu menyapa kami di sini bersama dengan penyiar-penyiar lainnya. Terima kasih Mas Darman ya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang masih menyaksikan kami, mendengar kami melalui RRI Prosa Utara kan dalam segmen Pro Dangdut, juga kembali menyapa untuk Anda yang saat ini setia bersama dengan kami melalui live streaming di RRI Tarakan. Juga tadi sudah banyak sekali merequest lagu ya, tadi ada lagu dari Bunda Iis, lagu dari Yunita Ababil, Abim Ngesti, lagu Nur Halima, Via Valen barusan tadi yang lagu berkali-kali sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan pendengar, untuk itu kami masih menantikan Anda dengan menelpon di 0821-5320-9845. Langsung kami hadirkan dua lagu yang sudah di request ya. Ada lagu dari Roma Irama dengan judul Keram.

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita, penghasil Prodangdut dimanapun Anda berada. Masih mengudara bersama dengan kami di sini di 97,9 MHz dan dipancar luaskan melalui FM 99,9 MHz bersama dengan saya Jubaida di sini. Bagi Anda yang masih ingin request lagu, kami mengajak Anda untuk bisa menelpon kami di nomor yang sama 08215320 9845 pastinya, atau bisa langsung join ya dengan ikuti RRI Tarakan live streaming di hari ini. Kami juga menyapa untuk Anda yang setia sedari tadi, sedari satu jam yang lalu ya, masih stay di sini dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita berbincang-bincang ya, request lagu dan lain sebagainya. Kita angkat penelpon selanjutnya, ini penelpon ketiga kita. Halo Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana ini Mas ya?
1: Dengan Putra Sibolga.
0: Dengan siapa?
1: Putra Sibolga.
0: Putra, Mas Putra di Bolga. Di mana itu Bolga? Sumatera ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Apa kabar Mas Putra?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kabar baik juga di sini. Gimana si Bolga di daerah sana sekarang?
1: Ya, tampak cerah, tapi panas.
0: Oh, panas ya, baik. Silakan mau request lagu apa?
1: Lagunya dari apalah, dari Dimesti.
0: Lagu apa? Boleh diulangi?
1: Nah, lagunya dari Dimesti, judulnya Bukan Tanda Jasa.
0: Bukan Tanda Jasa?
1: Iya.
0: Bukan Tanda Jasa?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mas siapa tadi?
1: Putra
0: ya, bukan Tanda Jasa. Terima kasih Mas Putra sudah bergabung bersama dengan kita di sini. Iya, ini lagu Abim Ngesti ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke, baik.
1: Buat semua, para kecuali yang mau kita nanti, salam juga buat Papa, selamat berjaga.
0: Iya, terima kasih Mas Putra.
1: Sama-sama, terima kasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar dimanapun Anda berada untuk Mas Putra yang mungkin sedang monitor kita baik di radio maupun di live streaming di hari ini. Terima kasih Mas Putra sudah bergabung ya. Semoga bisa senantiasa setia bersama dengan kita dalam segmen Pro Dangdut. Bisa menyapa kita langsung, bisa ngobrol dikit ya. Walaupun sesaat, namun tentunya itu sangat berharga bagi kami di sini. Karena Anda sudah bisa menyapa di sini dan juga bisa ikut bercengkerama, dan semoga bisa senantiasa selalu seperti itu. Ya, untuk Anda pendengar yang masih bergabung bersama dengan kami dan juga yang masih ingin menelpon kami melalui line telepon 08215320 9845, kami persilakan untuk bisa bergabung ya. Tapi jika malu-malu, Anda bisa chat kita ya, mengirimkan pesan melalui WA di nomor yang sama pastinya di 08215320 9845, atau langsung bisa bergabung melalui live kita di TikTok di siang hari ini. Ya, pendengar, kami akan membacakan ini beberapa ada komentar-komentar ya dari teman-teman yang sudah bergabung ya. Request kak lagu Tajamnya Cinta. Ah, lagu Tajamnya Cinta ini sudah ya tadi ya, tadi sudah kita putarkan. Kau boleh cari lagu yang lain, nanti kita akan langsung ini ya, langsung memperdengarkan. Lagu Banjar ada juga di Dangdut Host ya. Kalau lagu daerah versi dangdutnya kita belum bisa putarkan, lagunya cuma spesial untuk lagu-lagu Indonesian yang fullnya aja, bukan lagu daerah ya. Salam dari Kalimantan Timur, Bontang. Halo Bontang, dari Mas Rudi Caper ya. Halo Mas Rudi Caper dari Bontang, RRI Tarakan Pro 1 Dangdut Dangdut kebanggaan kita, cakep Mr. SK ya. Jadi ini adalah komentar-komentar yang udah bergabung ya. Kalau asli Malang, biasanya Pro 4 di Malang, aku biasa lihat live-nya. Oke ya, berarti ini kakak Paimannya sering mantau RRI ya. Ada juga dari Papi Sayang ya, assalamualaikum Pas Payu, hadir Bunda. Oke, siap. Minta lagunya dong, Secangkir Kopi. Boleh ya. Kalimantan Utara sering mati lampu listriknya. Oke deh, nanti kita bahas lagi, nanti kita baca lagi ya komentar-komentar teman-teman. Langsung aja kita ini hadirkan lagu dari Abim Ngesti dengan judul Bukan Tanda Jasa.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: kiu-kiu sendiri aja, Neng. Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
2: Iya.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Hei, ini
3: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar, selamat sore. Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Tarakan sore ini untuk edisi Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026. Semoga Anda semuanya juga sehat selalu, selamat beraktivitas bagi yang masih sibuk dengan tugas-tugasnya baik di rumah maupun di tempat kerja Anda. Semoga sehat selalu, salam kompak dibagi rata, dan kami siap menemani Anda di kesempatan sore hari ini di Tarakan sore ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa nikmati sejumlah acara yang sudah kami persiapkan, dan saat ini masih dalam sajian lagu-lagu dan informasi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Perdagangan Kemendag mendorong pemenuhan hak konsumen yang terdampak gangguan pasokan listrik. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan pihaknya memfokuskan penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat. Kemendag memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha juga wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta menindaklanjuti pengaduan konsumen. Demikian yang diungkapkan Moga dalam keterangan yang dikutip pada Kamis 2 Juli 2026. Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag Immanuel Tarigan Sibero mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan PLN. Koordinasi dilakukan untuk memantau penanganan gangguan dan memastikan pemenuhan hak konsumen. Kemendag menyediakan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat yang terdampak. Pengaduan dapat disampaikan melalui WhatsApp, surat elektronik maupun layanan telepon. Berdasarkan koordinasi dengan PLN, pemadaman di Pulau Sumatera pada 22 hingga 24 Mei 2026 diindikasikan akibat putusnya jalur transmisi. Investigasi awal Bareskrim Polri menyebut gangguan dipicu faktor teknis dan cuaca ekstrim. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Nah, mendengarkan Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Anda di kesempatan sore hari ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mendengar, Kementerian Kehutanan Kemenhut mengungkap sekitar ribuan daerah aliran sungai das di Indonesia membutuhkan penanganan akibat degradasi lingkungan. Dari jumlah tersebut, pemerintah akan memprioritaskan pemulihan terhadap ratusan das dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dia Murtiningsih, yang menyatakan Indonesia memiliki sekitar 42.000 das yang tersebar di seluruh wilayah. Menurutnya, penetapan das prioritas dilakukan menggunakan sejumlah indikator yang sejalan dengan ketentuan United Nations Convention to Combat Desertification atau UNCCD. Penilaiannya mencakup kondisi tutupan lahan, tingkat produktivitas lahan, hingga cadangan karbon tanah atau soil carbon. Selain itu, Kemenhut juga mempertimbangkan tingkat erosi pembukaan, besarnya limpasan air, termasuk kondisi hidrologi sungai, sebagai dasar menentukan tingkat kekritisan suatu das. Menurut dia, tingginya aktivitas masyarakat maupun sektor usaha di kawasan tersebut membuat pengelolaan das harus dilakukan secara lebih bijaksana. Hal tersebut agar fungsi lingkungan tetap terjaga. Informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofi.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di Tarakan sore ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional melalui Pro 1 RRI Jakarta.
1: Juara ikut lomba 17.
2: Mami, juara kan lomba makan kerupuk, Mami.
3: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya terwanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Ah, betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, tarik kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persis budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cap warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah nih ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
5: Kan pandemi, nak, tidak boleh berkerumun.
4: Padahal mau kumi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi ketika kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusinya waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam, dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan, diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain. Melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah, pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah, di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek, dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore, Ibu Kety.
6: Selamat sore, Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya, betul sekali.
5: Nah, tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya, betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Ya, macam-macam ya, yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salah mungkin juga bisa agak besar, nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri, biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih dua orang ya, nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi ini, pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal dua orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Kembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6, karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat tentu tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak, untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu.
6: Macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Misalnya
6: orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada ngebak sondor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang gini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang biasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk menembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul
5: sekali. Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal dua orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas. terus bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar. Lari sini. Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan awasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi ini, Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita, yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: manis, aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa, padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih, biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang nih Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya, Mbak. Karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih, Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini, supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermainnya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya, kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu, bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan ini, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasinya harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Dina Bire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Mara ngechat nih,
1: nanyain udah di mana.
0: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yang masuk hari ini.

edisi Kamis 2 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, selamat sore.
1: Halo Angel, selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Sore hari ini Samarinda baru saja diguyur hujan yang cukup deras dan saat ini masih mendung kota Samarinda, Angel.
0: Lagi mendung ya, kalau di Nunukan juga agak-agak mendung nih, tapi mudah-mudahan bisa kembali cerah. Iya. Oke, dari Samarinda sore hari ini ada informasi apa?
1: Informasi terkait program Jospol Kaltimpreneur dorong UMKM naik kelas, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui program Jospol Kaltimpreneur. Program ini diharapkan mampu menciptakan UMKM yang tangguh sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja. Berikut laporannya.
2: Penguatan sektor UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah menilai pelaku usaha lokal harus dipersiapkan agar mampu bersaing dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga pendampingan, bantuan peralatan produksi, hingga dukungan pemasaran. Langkah ini dilakukan agar UMKM tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pemerintah ingin menciptakan UMKM yang semakin mandiri, mampu menyerap tenaga kerja, serta berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
3: Kaltim ke depan akan semakin banyak UMKM yang ada, dan ini menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Dari Dinas Perdagangan dan UMKM, kita ada program yang tadi saya sampaikan, namanya program Jospol. Itu selain memberikan pelatihan kepada UMKM, memberikan bantuan peralatan, dan juga marketing. Nah, ini terkait dengan keberlangsungan mereka untuk memasarkan hasil-hasil produksi mereka. Harapan ke depan, kita menginginkan UMKM lebih maju. Misalnya mereka sudah berhasil di satu produk, mereka akan berpindah ke produk lain, sehingga akan semakin berkembang dan semakin baik.
2: Pemerintah juga berharap pelaku UMKM yang telah berhasil mengembangkan satu produk dapat melakukan diversifikasi usaha sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian, DSM produk lokal Kalimantan Timur akan semakin kuat, baik di tingkat regional maupun nasional. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis, UMKM dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Selain memperkuat ekonomi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lebih banyak wirausaha baru yang produktif dan berdaya saing. RR Samarinda, Nusorpula, melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Angel, di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Fahar.
1: Halo, selamat sore Angel di Nunukan. Alhamdulillah di sini baik Angel, cuacanya sangat panas dari siang Angel.
0: Oh, kalau Nunukan lagi mendung nih, jadi agak-agak terbalik dikit ya. Oke, okay, Seno. Seno dari Palangkaraya sore hari ini ada informasi apa?
1: Ya, dari Palangkaraya ada informasi tentang kegiatan bersepeda dari pemerintah Kota Palangkaraya.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel dinunukan. Pendengar dan pemirsa, memperingati hari ulang tahun ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kota Palangkaraya memantapkan persiapan Festival Bukit Batu sebagai momentum untuk mengangkat potensi lokal dan kreativitas masyarakat di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indahsari.
2: Dan nanti juga akan ada kolaborasi dengan komunitas bersepeda lipat atau HASI, di mana di sini ternyata antusias yang sangat luar biasa, bukan hanya warga Kota Palangkaraya, tetapi dari 13 kabupaten di Kalimantan Tengah ikut berpartisipasi mendaftar, dan juga di seluruh Indonesia.
3: Bidang pemerintahan Setda Kota Palangkaraya memantapkan persiapan Palangkaraya bersepeda, penanaman pohon, dan juga Bukit Batu Fest dalam rangka memeriahkan HUT Pemko Palangkaraya ke-61, hari jadi Kota Palangkaraya ke-69, dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, menyampaikan di momen kegiatan HUT Kota, HUT Pemko, dan HUT Kemerdekaan RI, selain dimeriahkan dengan Palangkaraya bersepeda, di momen tersebut juga akan ditanam pohon sebanyak 6.900 pohon dengan filosofi ulang tahun Kota Palangkaraya Raya ke-69 yang merupakan kolaborasi pemerintah kota dan BNF. Selain itu juga ada bazar UMKM di momen Bukit Batu Fest, juga edukasi dan sosialisasi oleh OJK Kalimantan Tengah, serta hiburan meski dengan nol APBD.
2: Dan nanti harapannya para tamu-tamu ini juga akan meningkatkan PAD, ada kontribusi, mereka akan tinggal di Palangkaraya, menikmati kuliner Palangkaraya, menikmati kota cantik Palangkaraya, dan akan membantu mempromosikan Palangkaraya. Dan juga ada Palangkaraya Fair di tanggal 17, pembukaan di halaman GOR di kilometer 5 ya. Nah, kami mengundang semua masyarakat Kota Palangkaraya dan seluruh kabupaten dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir di pembukaan Palangkaraya Fair di tanggal 17 sampai dengan 21 Juli. Dan juga nanti ada akan ada konser amal. Nah, konser amal ini akan mendatangkan pianis internasional, pianis dunia, Ibu Ari Suteja, dan informasinya akan membawa tim lengkap, ada pemain sape dari Sarawak, ada pemain violin dari Korea. Nanti akan kombinasi bermain dan menari dengan salah satu sanggar terkenal di Kota Palangkaraya dan juga klub atau paduan suara terkenal di Palangkaraya akan kombinasi.
3: Sementara itu, Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest dari Muhammad Subuh Center MSC, Molita Wati, menyampaikan pihaknya telah siap 75% mendukung kegiatan pemerintah kota dan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan HASI untuk pelaksanaan kegiatan pada tanggal 18 Juli 2026 mendatang.
4: Dan sebetulnya ini di atas ekspektasi kita gitu, karena ide awal itu adalah ulang tahunnya 25 tahun dari MSC Muhammad Subuh Center. Kita hanya mau bikin acara ya gak terlalu besar, tapi alhamdulillah kok animonya cukup baik, baik dari Pemko, dari BNF, dari sepeda lipat, dan akhirnya ini menjadi suatu acara yang cukup besar dan dinamakan dengan Festival Bukit Batu.
3: Dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti Sekretaris Kecamatan Bukit Batu dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti oleh Sekretaris Kecamatan Bukit Batu, jajaran di Subkota, Asosiasi Komunitas Sepeda Lipat Forkopimda Kota Palangkaraya, juga melibatkan media LPPR RI Palangkaraya. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Ya, Angel, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Halo, selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Angel, apa kabarnya?
0: Kabar baik. Gimana kabar di Banjarmasin hari ini?
1: Kabar Banjarmasin, cuaca terik dan panas serta pemadaman listrik Angel.
0: Aduh, tapi apapun itu kita harus syukuri aja, nikmati aja apapun ya.
1: Betul, ya.
0: Oke, baik Aditya, sore hari ini ada informasi apa?
1: Terkait tentang pemadaman listrik tadi Angel.
0: Oke, baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar dan pemirsa, dalam beberapa terakhir ini pemadaman listrik sering terjadi di sejumlah titik wilayah di Kalimantan Selatan, di mana DPRD Kalimantan Selatan ini segera mengagendakan rapat dengar pendapat bersama pihak PLN. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahmah.
2: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka menyatakan pihaknya akan memanggil manajemen PLN terkait seringnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Pemanggilan tersebut dijadwalkan melalui rapat bersama Komisi 3 DPRD Kalsel pada hari ini. Supian Haka mengatakan DPRD telah berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan gangguan listrik dapat segera diselesaikan. Menurut informasi yang diterima Supian Haka dari pihak terkait, pemadaman yang terjadi bukan karena hambatan pasokan batu bara atau lain sebagainya, tetapi lebih berkaitan dengan gangguan pada proses distribusi listrik di lapangan wilayah Kalimantan Tengah. Supian Haka juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu proses perbaikan yang dilakukan oleh PLN. DPRD Kalsel akan terus memantau perkembangan agar pelayanan listrik kembali berjalan normal.
3: Kita kan sudah menghubungi Pak Gubernur, atau DPRD menghubungi di PLN langsung. Pada intinya bukan hambatannya salah, batu baranya itu cukup. Cuma ini masalah PLB yang di Kalimantan Tengah. Itu kan bagian tengah, ini kan sehari dua hari sudah normal. Jadi kalau tidak kaitan hubungannya, pasokan betul banget tidak ada.
4: Sudah normal?
3: Tidak normal, itu jelas-jelasnya. Tapi besok kami minta keterangan, besok kami panggil juga. Artinya sampai jelas karena masyarakat, besok kami panggil. Dan dia yang menjelaskan nanti dari komisi yang terkaitan. Tidak. Jadi tadi kami layangkan surat, dia besok bisa menjelaskan.
2: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, turut mengapresiasi upaya DPRD Kalsel dalam mengatasi persoalan pemadaman listrik tersebut. Dia berharap segera mendapat penjelasan terkait alasan pemadaman PLN agar pasokan listrik untuk masyarakat kembali normal.
5: Tadi kan Pak Gubernur sudah memanggil pimpinan PLN, dan sudah sampaikan Pak Ketua bahwa ini bukan masalah pasokan kebadannya, tapi ada trouble di Kalimantan. Jadi mudah-mudahan, tadi apa yang sampaikan Pak Ketua tadi, dalam 2 hari ke depan ini, sama sudah normal kembali. Apalagi besok kan ada FGP, dan memanggil pimpinan PLN. Apa dengan pendapat dengan Komisi 3, mudah-mudahan itu akan lebih jelas lagi apa alasan pemadaman ini.
2: DPRD Provinsi Kalsel berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN semakin diperkuat setelah pertemuan tersebut. Dengan demikian, pasokan listrik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dapat segera kembali stabil dan masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman berulang. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Kita kembali ke renungan bersama rekan Angel. Silakan Angel.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya pendengar, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan ada rekan saya Virgo Edi. Halo Virgo, apa kabar sore hari ini?
1: Halo juga Angel, saya sehat sore hari ini. Bagaimana dengan kabar Angel?
0: Kabar baik, dan gimana dengan cuaca di Tarakan sore hari ini Virgo?
1: Iya, kalau di kota Tarakan cuaca sore hari ini cerah ceria.
0: Cerah ceria ya, kayak Virgo saat ini ya.
1: Iya.
0: Lagi ceria banget. Oke, Virgo, sore ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Ya, informasi dari Kota Tarakan terkait adanya dugaan piagam penghargaan yang palsu.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan diwarnai kabar miring. Sebuah piagam penghargaan kejuaraan nasional cabang olahraga panahan diduga tidak asli tapi palsu. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Sedikit trouble kita terkait pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan ya, sertifikat yang disampaikan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu.
3: Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan dari salah satu orang tua calon siswa yang merasa posisi anaknya tergeser dalam perenkingan jalur prestasi oleh sertifikat tingkat nasional tersebut. Ketua Panitia SPMB SMP Negeri 2 Tarakan, Abdul Rahman, saat dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa secara prosedur administrasi berkas yang dikumpulkan oleh calon siswa yang bersangkutan sebenarnya lengkap, mulai dari berkas fotokopi, sertifikat asli, hingga tanda legalisir dari pengurus KONI. Namun menanggapi keresahan masyarakat, pihak panitia memilih bergerak cepat dengan memanggil orang tua siswa pelapor dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Pihak panitia juga menyarankan agar internal klub panahan dan KONI ikut turun tangan memverifikasi keabsahan piagam tersebut.
2: Beberapa hari yang lalu, tepatnya di jalur prestasi, pendaftaran jalur prestasi, ada sedikit trouble kita terkait pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan ya, sertifikat yang disampaikan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu. Namun setelah kami mendapatkan laporan itu, kami memanggillah orang tua tadi untuk membuktikan. Kan dalam legalisir sertifikat tadi, ada beberapa instansi yang diakomodir oleh kota. Contoh, ketika diterbitkan oleh dinas pendidikan berupa OSN, level 2 SN dan sebagainya yang formal tadi berjenjang, maka sudah diakomodir seperti itu. Kemudian juga dari Kementerian Agama, mungkin seperti Festival Anak Soleh, atau juga Pentas PAI seperti itu. Nah, ketika dari dua jalur itu ada yang apa namanya prestasi di luar dari dua kategori tadi, contoh seperti dari olahraga gitu ya, maka instansi yang dipercayakan untuk menerbitkan tadi adalah instansi dari Komnas. Dan setelah kami memanggil, memeriksa, jadi memang prestasi itu memang kita lihat prosedur sesuai itu. Ada legalisir, ada aslinya, ada fotokopinya. Jadi maka kami ambillah fotokopi tadi yang sudah dilegalisir dan juga meng-cross-check kebenarannya. Dan kalau kita melihat ya, kami tidak punya kapasitas mengatakan ini palsu atau tidak. Karena kan kami hanya mengambil dokumen yang sesuai dengan prosedur yang ada.
3: Meski proses verifikasi lanjutan sedang berjalan, siswa yang memegang sertifikat nasional tersebut saat ini dinyatakan lolos karena pengumuman SPMB sudah berjalan dan panitia menghindari kekacauan data peringkat di bawahnya. Guna mengantisipasi trik prestasi di atas kertas seperti ini di masa mendatang, ia mengusulkan agar pihak sekolah menantang para siswa jalur prestasi olahraga untuk melakukan uji kemampuan langsung di lapangan. Jika mereka mengaku juara nasional, maka mereka harus siap membuktikannya dengan aksi nyata, bukan sekedar modal piagam terlegalisir. Terpisah, Ketua Persatuan Panahan Indonesia Perpani Tarakan, Dr. Rozi Joko Arfiono angkat bicara, yang menegaskan bahwa pihaknya berada di posisi netral dan tidak memiliki wewenang untuk menjustifikasi keaslian dokumen tersebut.
4: Saya tadi sampaikan sama teman-teman wartawan ya, bahwa Perpani Tarakan, dalam hal ini saya sebagai ketua, itu menegaskan kembali bahwa kami belum atau tidak mengatakan bahwa ini palsu. Sekali lagi, karena yang berhak menentukan suatu dokumen itu asli atau palsu tentunya kan pengadilan. Jadi kami hanya mencoba memverifikasi apa yang menjadi keluhan ibu-ibu atau orang tua murid yang mendaftar.
3: Meski enggan menghakimi, Rozi mengaku bahwa Perpani Tarakan telah melakukan langkah penelusuran mandiri usai menerima keluhan dari para orang tua murid berdasarkan pengecekan melalui sistem atau aplikasi berbasis web yang merekam seluruh aktivitas, kejuaraan, dan nama atlet panahan secara nasional hingga internasional. Nama yang bersangkutan justru tidak ditemukan. Selain itu, Perpani Tarakan juga melihat adanya kejanggalan administratif pada format piagam yang beredar. Di antaranya, piagam tersebut hanya mencantumkan juara 3 kelas divisi nasional putri, sedangkan umumnya piagam kejuaraan panahan resmi mencantumkan detail spesifik seperti kelompok usia under 15 atau under 17 serta jarak tembak misalnya 30 meter. Rozi menghimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak saling menyalahkan. Menurutnya, pihak sekolah maupun dinas pendidikan tidak bisa disalahkan karena keterbatasan waktu untuk memverifikasi ribuan berkas pendaftar secara mutlak. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angel, demikian informasi dari Kota Tarakan untuk sore hari ini. Kembali bersama Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih Virgo dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 SMP Negeri 2 Nunukan melakukan penyesuaian kuota setelah melalui evaluasi tahap pertama. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
1: SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun, yakni berusia 5 tahun 9 bulan, pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dispensasi tersebut diberikan dengan syarat calon siswa memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Ketua Panitia SPMB SD Negeri 002 Nunukan, Sugianto, mengatakan bahwa prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan di jenjang TK maupun PAUD dapat dilampirkan bagi calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Ketentuan ini diberlakukan untuk mengakomodasi calon siswa berprestasi yang belum memenuhi batas usia masuk sekolah dasar.
2: Kalau 5 tahun lebih itu misalnya 58 atau 59, iya. Misalnya si anak ini punya prestasi, iya. Mungkin diberikan keringanan lah, iya, ada dispensasi, iya. Yang penting punya prestasi selama dia di TK itu kan, iya. Apakah dia prestasi di tingkat kabupaten atau provinsi, kan ada tuh biasa anak-anak tuh yang taekwondo, kempo gitu kan.
1: Ia juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak yang belum siap secara usia untuk masuk ke jenjang SD. Ia menegaskan batas usia ideal masuk sekolah dasar adalah 6 hingga 7 tahun agar anak lebih matang dalam mengikuti proses pembelajaran.
2: Sebelum mendaftarkan siswanya, yang pertama ya usia dulu dicukupkan. Terkadang nih orang tua nih siswanya masih usia 5 tahun lebih, sudah ngotot nih dipaksakan supaya bisa masuk SD. Dengan cara lain ya, lobby-lobby orang dalam, itu yang sangat-sangat riskan bagi saya itu.
1: Sugianto menambahkan, pihak sekolah juga memperkuat pengawasan selama pelaksanaan SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 2 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu.

0: teh ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

semua harus punya, bukan cuma punya cinta, tapi percaya.

0: beneran nih. Muka bisa gak?
1: Gak.
2: Trivia Piala Dunia RRI.
3: Siap-siap ya, Piala Dunia 2026 bakal beda dari biasanya. Bukan cuma karena 48 tim yang bertanding, tapi FIFA resmi ngerilis 3 maskot sekaligus untuk mewakili 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kenalan yuk sama trio maskot yang super keren ini. Pertama, ada Clutch, si elang botak gagah dari Amerika Serikat. Clutch ini melambangkan kekuatan dan juga kecepatan. Cocok banget kan sama budaya olahraga di sana? Kedua, ada Maple, si rusa besar yang mewakili Kanada. Dia unik banget, hobi dengerin musik dan bergaya jalanan. Maple bawa nuansa fun dan ramah dari Kanada. Dan yang terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Zayu melambangkan budaya Meksiko yang berani dan penuh warna. Tiga karakter ini, Clutch, Maple, dan juga Zayu, bakal nemenin perjalanan kita ke pesta sepak bola terbesar di Amerika Utara 11 Juni 2026 nantinya. Jadi, maskot mana nih yang paling kalian suka?
2: Trivia Piala Dunia RRI.

teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu Islami kita akhiri sampai di sini, dan selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Abdul Aziz Ma'arif yang akan membacakan Surah Al-Insan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malinau dimanapun Anda berada, kami segenap guru RRI Malinau mengucapkan selamat menunaikan ba'da maghrib kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara pendengar RRI Malinau dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Adapun pembacaan ayat suci Al-Quran yang kami hadirkan yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surah Az-Zumar. Saudara pendengar, selamat malam, selamat mendengarkan.

Sadaqallahul azim. Saudara pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan bersama saudara pendengar pembacaan ayat suci Al-Quran surah Az-Zumar yang kita dengarkan bersama. Saudara pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan Warta Berita Intimu Radio Republik Indonesia Malino untuk edisi hari ini, saudara pendengar, Kamis 2 Juli 2026. Tetaplah bersama kami, kita dengarkan bersama Warta Berita Intimu Radio Republik Indonesia Malino.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malinau. Edisi Kamis 2 Juli 2026 kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026 KPU Malinau tetapkan sebanyak 60.584 pemilih. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum selengkapnya.

0: Pleno rekapitulasi daftar pemilih ke berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026, KPU Malinau tetapkan sebanyak 60.584 pemilih.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malinau menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan PDPB Kabupaten Malinau triwulan kedua tahun 2026 pada Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di ruang media center KPU Malinau itu dihadiri instansi dan lembaga terkait seperti Disdukcapil Malinau, PPS Malinau, Kesbangpol Malinau, Kepolisian dan Kodim 0910 Malinau dan lainnya. Ketua KPU Malinau, Marcelino Esos mengatakan, dalam rapat pleno terbuka tersebut, KPU menetapkan bahwa jumlah pemilih Malinau pada triwulan kedua tahun 2026 ini mencapai 20.586 pemilih. Jumlah tersebut tersebar di 109 desa di wilayah 15 kecamatan di Kabupaten Malinau.
2: KPU Kabupaten Malinau sudah melakukan rapat pleno terbuka triwulan kedua untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026. Kegiatan ini berjalan dengan baik. Dan kemudian kegiatan ini selama satu tahun berjalan akan diselenggarakan 4 kali per triwulan. Nah, dalam triwulan kedua ini kita mendapatkan data dari pemutakhiran data berkelanjutan yang kita lakukan itu terjadi pergeseran dari triwulan yang pertama sampai ke triwulan yang kedua ini sebesar 300 pemilih, lonjakan pemilih akan naik. Dan kemudian kami berharap ke depan data ini semakin bersih, semakin baik lagi untuk persiapan pemilu yang akan datang. Dan kemudian perlu kami informasikan bahwa dalam mekanisme kami melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, kami memiliki landasan terkait kegiatan ini yaitu PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
1: Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau Suryansah usai pleno tersebut mengatakan bahwa Bawaslu juga telah mengajukan petisi terkait data pemilih karena telah meninggal, namun telah diproses KPU dan dilakukan perubahan status data.
3: Itu melakukan pencocokan terbatas dan uji petik, itu ada terdapat 4 data yang melakukan saran perbaikan di KPU Kabupaten Malinau, dan ini kami sudah sampaikan di rapat pleno. Ternyata itu hasil data dan cross-check data itu sudah tidak memenuhi syarat, ada 4 nama yang kami sampaikan.
4: Dari hasil itu gimana?
3: Ya, kami dari hasil itu kami berharap saran perbaikan itu ditindaklanjuti oleh KPU dan sudah dilakukan TMS tidak memenuhi syarat.
4: Nah, berarti sejauh ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan Bawaslu?
3: Iya, sudah sesuai, sudah kami sampaikan di pleno tadi dan itu sebenarnya sudah juga kami lakukan rekomendasi, surat rekomendasi dan saran perbaikan.
1: Baik KPU maupun Bawaslu Malinau berharap kiranya masyarakat juga dapat mengecek kembali data dan dapat melapor ke Disdukcapil jika terdapat perubahan, baik yang pindah masuk atau keluar daerah maupun yang sudah meninggal. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, komitmen masyarakat Malinau dalam menjaga keamanan lingkungan melalui pos keamanan lingkungan Pos Kambling mendapat apresiasi salah satu Pos Kambling karena konsisten warga menjaga situasi tetap kondusif.
1: Pos keamanan lingkungan RT14 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat dinobatkan sebagai Pos Kambling terbaik tingkat Kabupaten Malinau. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mako Polres Malinau pada Rabu 1 Juni 2026. Ketua RT14 Desa Tanjung Lapang, Ibrahim, mengatakan penghargaan tersebut menjadi kebanggaan bagi seluruh warga yang selama ini aktif menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam. Pos Kambling di RT14 dinilai sebagai yang terbaik karena memiliki sarana dan prasarana memadai serta didukung keaktifan masyarakat yang secara konsisten menjalankan jadwal ronda malam yang telah disepakati bersama. Ibrahim menjelaskan setiap warga mendapat giliran berjaga di Pos Kambling berdasarkan jadwal yang telah disusun. Sistem tersebut membuat kegiatan ronda malam berjalan rutin sehingga keamanan lingkungan tetap terjaga.
2: Untuk kelengkapan di Pos Kambling itu sangat memadai kalau untuk keamanan di lingkungan. Nah, yang kedua masalah keaktifan petugas jaganya, Bu. Jadi di RT saya, Bu, itu setiap malam warga bergantian jaga di Pos Kambling. Buat jadwalnya, Bu. Dan itu pun hasil kesepakatan warga. Okay. Jadi itu semua bukan berdasarkan saya yang memutuskan, tidak. Tapi artinya itu kesepakatan saya bersama warga lah.
1: Berkat prestasi tersebut, Pos Kambling ini berhasil meraih juara ketiga pada ajang Pos Kambling tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ibrahim berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi warga untuk terus mempertahankan budaya ronda malam dan meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, PDPB periode 2026 KPU Malinau catat penambahan 300 pemilih di domisili pemilihan pemula.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malinau terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB yang menjadi salah satu prioritas nasional. Berbeda dengan tahapan pemilu atau pilkada, pelaksanaan PDPB saat ini dilakukan secara pasif. KPU Malinau melaksanakan pencocokan data terbatas atau coktas terhadap data tidak memenuhi syarat TMS yang bersumber dari DP4, serta melakukan konfirmasi ke lapangan, terutama bagi warga yang dinyatakan telah meninggal dunia. Dalam PDPB tahap 2 tahun 2026 ini terdapat tambahan pemilih baru lebih dari 300 orang. Berikut penjelasan Ketua KPU Malinau Marcelino Esos terkait data PDPB Malinau yang dilakukan 4 kali dalam setahun atau per 3 bulan usai pleno PDPB periode kedua tahun 2026 ini.
4: Pekerjaan yang sifatnya prioritas nasional yaitu termasuk salah satunya di dalamnya itu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ataupun kami selalu menyingkatnya itu dengan PDPB. Nah, kemudian dalam pelaksanaan ini, karena ini bukan tahapan pemilu ataupun pilkada, tentunya KPU melakukan ini secara pasif, tidak melakukan kegiatan ini secara aktif seperti pada saat tahapan yang berlangsung. Cara kami melakukan pemutakhiran data ini, ya tentunya data-data yang TMS berdasarkan dari data DP4 yang sudah kami terima, akan kami lakukan coktas, yaitu pencocokan data pemilih secara terbatas. Dan kemudian kami akan mengkonfirmasi di lapangan terhadap data-data yang kami terima bahwa pemilih yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kami akan mengkonfirmasi. Kami juga membuka diri untuk menerima seluruh masukan dari masyarakat secara umum yang ada di Kabupaten Malinau terkait masalah data yang kami olah saat ini. Ya tentunya kami sifatnya pasif terkait masalah kegiatan ini. Ya tentunya kami membuka ruang helpdesk terkait masalah kegiatan ini. Adapun masyarakat ataupun pemilih yang melakukan perbaikan data ataupun mengkonfirmasi rekan keluarga sanak saudara yang telah meninggal dunia ataupun yang kami sebut dengan kategori TMS, tentunya kami menerima data ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya tidak yang seperti membawa data pemilih tersebut seperti fotokopi KTP ataupun kalau dia pemilih baru terus pemilih yang TMS yang masuk dalam kategori 1 ataupun meninggal dunia membawa akte kematian yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Nah itu yang kami dapat tindak lanjut lanjuti dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026.
3: Ada lonjakan sekitar 300 pemilih.
4: Betul.
3: Nah, ini berdasarkan data tambahan pemilih baru atau berdasarkan mutasi penduduk?
4: Dari data yang kita punya, bahwa lonjakan yang terjadi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam triwulan yang kedua ini, itu didominasi oleh pemilih pemula yang terjadi lonjakan dalam triwulan kedua ini.
3: Berarti ini rata-rata pemilih baru yang baru berusia 17 tahun?
4: Betul, pemilih yang sudah masuk dalam kategori sebagai pemilih.
0: Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian warta berita Intimung Radio Republik Indonesia Malina untuk edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan pokok berita. Pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026. KPU Malinau tetapkan sebanyak 60.584 pemilih. Pendengar, mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimung yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malinau dimanapun Anda berada, kami segenap Al-Qur RRI Malinau mengucapkan selamat menunaikan Ba'da Isa kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pada malam hari ini, tanpa terasa tibalah waktu kebersamaan kita berakhir ya dalam siaran bersama RRI Malinau pada edisi hari ini pendengar, Kamis 2 Juli 2026. Selanjutnya kita akan ikuti dan dengarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Setelah itu nanti saudara pendengar, rekan kami akan menemani Anda di program selanjutnya. Saudara pendengar, saya Sumardi bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda tentunya bersama kami, Radio Republik Indonesia Malinau. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa di edisi siar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam RRI.
1: Edisi kali ini dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita siaran secara sentral. Dan saya pamit undur, terima kasih yang selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer.

Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi

Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan, hingga

0: sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
0: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
0: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
6: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.

0: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
1: Sesuai Perpres nomor 112

0: Calon Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
0: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
3: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
4: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
6: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
4: Pak, kami dapat cetak dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa tuh Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
6: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
4: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
5: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
4: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN dan segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah, ada yang berubah nggak?
7: Tidak ada.
5: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Seni Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
8: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
7: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
9: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa salah ya. Sama-sama kita berdoa. Kita berdoa saya. Berapa banyak?
10: Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
7: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sharif melaporkan.
11: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk...
12: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayosti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
11: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
12: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
13: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan ini yang salah.

0: Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
1: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
0: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sulawesi Selatan menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kreatif.
2: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
3: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini bahkan teman-teman kita di luar Sulawesi.

0: Bendahara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas INRI Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
1: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
0: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
3: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Dia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
4: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
5: De campo, isso faz que todos estejam preparados.
3: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Patrizal Kudelik mewaspadai lini tengah Portugal.
6: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
7: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
3: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di ruang dengan Anda di malam hari ini, edisi Kamis atau malam Jumat ya. Untuk edisi 2 Juli 2026, masih awal bulan ya, di bulan Juli ini. Dan seperti biasa selama kurang lebih 4 jam ke depan ya, hingga pukul 23.50, saya akan menemani Anda dengan program reguler kita di malam hari ini. Mulai dari sajian informasi yang baru saja Anda simak dari Warta Berita yang disiarkan dari Pro 3, dan kemudian akan kami lanjutkan dengan sajian religi mimbar agama Islam yang pada malam hari ini bertemakan syukur ya. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu yang akan membuat Anda bernostalgia di malam hari ini dalam segmen Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan kami tutup dengan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, akan kami perbarui juga informasi untuk Anda di malam hari ini, tentunya dengan sajian lagu-lagu yang akan menemani aktivitas ataupun istirahat malam hari Anda. Baik pendengar, langsung saja Anda ikuti mimbar agama Islam dengan tema syukur dalam nikmat dan sabar dalam ujian, yang akan dibawakan oleh Ustadz Edi Suyanto.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Dan semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan rasakan. Dengan syukur dalam berbagai keadaan apapun, dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita, dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Quran, Surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat itu kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah, dan malapetaka dan kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tidak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni asyukru indan ni'am, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan asomru indal musibah, dan bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan musibah yang termaktub dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, perasaan sabar menjadi perisai dan senjata bagi orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Rasa takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu, siapakah orang yang bersabar itu? Allah menjawab dalam Al-Quran, Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, semua dari Allah, dan semua akan kembali kepadanya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah, musibah adalah ujian dari Allah, sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Majah, yang artinya, besarnya pahala sesuai dengan besaran cobaan. Dan sesungguhnya, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun, sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti kita menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada. Bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya, karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Sabar seperti itu, sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Kaum muslimin, pendengar RRI, dimanapun berada, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling, menyerah, atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar. Ketika perang terbuka pun mereka sabar. Dengan model kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan yang gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qala ma'ahu rabbiniyan. Wa ka'ayyim min nabiyyin qala ma'ahu rabbiniyuna katsira. Fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah. Wa ma da'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah, demikianlah tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunatullah harus dihadapi oleh manusia. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, demikianlah tadi sajian lagu menemani aktivitas malam Anda untuk hari ini ya. Dan waktu sudah menunjukkan tepat di pukul 21.00. Saatnya kita akan dengarkan mini drama untuk edisi hari ini. Dan kali ini mini drama dengan judul Manisnya Gula Bali, edisi hari ini 2 Juli 2026. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Suara Meme bagus ya, Bob.
1: Iya, jelas. Dulu semasih muda, gara-gara suara ibumu yang merdu itu membuat Bapo jatuh cinta.
2: Jangan percaya itu tuh. Malu, Ibu.
0: Ibu. Omong-omong, Bob. Gimana kalau nanti suaranya ibu gak merdu lagi? Bapak masih cinta gak?
1: Masih cinta Bapak kepada ibumu tetap sampai kakek nenek. Cinta abadi.
2: Gombal.
1: Gamalan angklung? Kok bawa kesini tuh?

0: itu. Sepertinya aku kenal suara gamelan itu. Gamelan angklung. Tidak. Tidak. Gamelan itu. Gamelan itu. Suara gamelan itu mengingatkanku. Hentikan! Hentikan!
1: Bo, kakek, Bo!
2: Ya, ada apa dengan kakekmu itu, Du?
1: Tenang, kek, tenang. Ada apa dengan kakek? Kakek sakit ya, kek?
0: Jangan memainkan gamelan itu. Kakek mohon, jangan.
1: Iya, kek, iya. Tapi ada apa dengan gamelan itu, kek? Itu gamelan bagus. Kok kakek gak suka? Kenapa, kek? Iya, kek, saya berhenti. Sini. Saya antarkan kakek ke tempat tidur, kek. Aku yakin pasti ada sesuatu dengan suara gamelan angklung itu. Baiklah, saya akan cari tahu.

0: Meh, meh, meh.
1: Putu, ada apa tuh?
0: Maaf nih, Putu mengganggu. Putu heran nih, kenapa kakek begitu sedihnya saat mendengar suara gamelan angklung?
1: Tuh, mungkin kakekmu trauma.
0: Trauma? Maksudnya ibu?
1: Iya tuh. Nah, kejadian itu sekitar 20 tahun yang lalu. Kakekmu klien seke angklung. Waktu itu ada ajatan megamel keluar kota, menyeberangi lautan yang menggunakan kapal. Tapi nasib naas menimpa rombongan tersebut. Gelombang tinggi, kapalnya terbalik. Nah, seperangkat gamelan angklung dan sekenya jatuh ke laut. Kakekmu selamat, tapi ada yang tak terselamatkan.
0: Kakek, kek, bangun kek. Ini Putu ada jajo kesukaan kakek.
2: Klepon. Aduh, makasih tuh. Ini jajah kesukaan kakek dari dulu. Duh.

0: gula di dalamnya ini tuh gula Bali ya?
1: Iya, kek. Klepon. Kalau tanpa gula di dalamnya, berarti klepon tidak ada apa-apanya, kek. Begitu juga Bali ini, kek. Tanpa seni tari, seni gamelan sebagai pemanisnya, maka Bali kita ini akan keruh, kek.
0: Tuh, kakek mengerti maksudmu. Tapi,
1: kek, menurut guru Putu yang ada di Pusraman, kek, lahir, hidup, mati, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan yang terjadi hari ini, Tuhan yang merencanakan. Betul begitu, kek?
0: Tuh, gurumu benar. Kakek jadi sadar. Kenapa kakek seakan membenci suara gamelan? Mungkin itu jalan yang harus dilalui oleh teman-teman kakek saat itu.

0: Kakek tidak takut lagi mendengar suara gamelan angklung. Bahkan dia yang mengajar anak-anak memainkan gamelan.
1: Kalian sudah pada mahir memainkannya. Teruskan, teruskan latihannya.
2: Makasih, Kek.

Nah, sahabat budaya, demikian mini drama dalam judul Manisnya Gula Bali, karya Gusti Sumadi dengan para pemain. Ibu diperankan oleh Niwayan Karmini, Bapa oleh Bawo, Kakek oleh Gusti Sucinta, Putu oleh Gusti Sumadi, narator Wayan Karmini, operator penyelia musik Ketut Chandra.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan malam hari ini kita sudah terhubung bersama Widayat yang akan melaporkan penutupan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara langsung dari Panggung Budaya Padan Liu Burung. Widayat, selengkapnya.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Panggung Utama Padan
2: Liu Burung.
1: Dan kami budaya berarti utama kami Padan Liu Burung
2: pemerintah Kabupaten Malinau
1: mengikuti kegiatan rangkaian pelaksanaan penutupan kegiatan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara
2: yang
1: berlangsung pada
2: Kamis
1: 2 Juli 2025 pada malam.
2: Dan pembangunan sumber daya
1: saat ini sudah berlangsung sambutan dari Wakil Bupati
2: bertakwa
1: untuk menyampaikan sambutan orang kegiatan malam penutupan pada
2: itu,
1: kegiatan
2: penutupan MTQ sebagai sarana
1: tingkat provinsi Kalimantan Utara. Berikut kita dengarkan bersama sambutan Bupati Malino yang disampaikan oleh Wakil Bupati Malino Kota
2: dari kehidupan sehari-hari. Pertama, membangun generasi yang memiliki integritas, moralitas, dan superioritas yang kuat sebagai pondasi kemajuan daerah ini. Keberhasilan penyelenggaraan MTQ ini tentu tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh pihak. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, baik steering committee, organizing committee, LPTQ, dewan hakim, relawan, aparat-aparat keamanan, tenaga kesehatan, seluruh masyarakat Kabupaten Malinau yang telah memberikan dukungan tenaga, pikiran dan doa sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, seluruh pemerintah kabupaten dan kota, serta para kafilah yang telah berpartisipasi dan turut mensukseskan kegiatan MTQ ini dalam suasana persaudaraan, kebersamaan, dan semangat membumikan nilai-nilai Al-Quran di bumi Benuanta. Hadirin yang berbahagia, MTQ bukan sekedar ajang perlombaan untuk meraih prestasi, tapi juga merupakan momentum untuk memperkuat ukhuwah, memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Qur'an, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadapan. Oleh karena itu, saya berharap semangat yang terbangun selama pelaksanaan MTQ ini dapat terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga nilai-nilai Al-Quran benar-benar membumi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi terbaik, saya ucapkan selamat. Jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Dan kepada peserta yang belum memperoleh hasil sesuai harapan, saya mengajak untuk tetap semangat, karena setiap ikhtiar dalam mempelajari dan memuliakan Al-Quran merupakan amal yang sangat mulia. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga, saya atas nama penyelenggara menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada seluruh kafilah, seluruh masyarakat Kabupaten Malinau dan Provinsi Kalimantan Utara, apabila dalam penyelenggaraan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau ini ada terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Karena ini keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Semoga apa yang sudah kami sajikan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat memberikan kenyamanan kepada semua tamu undangan yang hadir di Kabupaten Malinau. Semoga ke depan bila ada kesempatan dan peluang yang sama, insya Allah kami akan berbuat yang lebih baik lagi. Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum saya meninggalkan podium ini, saya kembali akan membacakan beberapa bait pantun, mudah-mudahan tidak sampai malam. Sistem. Banyak pemburu pasang jebakan, tampak sang rusa terkena jerat. Dapat ilmu kita amalkan, bekal selamat dunia akhirat. Burung enggang mengepak sayap, terbang tinggi menuju awan. Semoga MTQ membawa manfaat bagi daerah, masyarakat, dan generasi masa depan. Pergi belajar ke negeri Cina, tinggalkan kota penuh kenangan. Tiada sesuatu yang sempurna, maafkan bila ada hilap dan salah. Bahkan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Om Santi Santi Om. Rahayu. Rahayu.
1: Ya, demikian tadi sambutan Bupati Malinau yang dibacakan langsung oleh Wakil Bupati pada malam penutupan seluruh rangkaian kegiatan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau yang dipusatkan di
3: Bapak Ibu yang berbahagia,
1: lapangan
3: selanjutnya
1: Pelangi Timung Kabupaten Malinau dan berikutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Bapak Haji Muhammad Saleh. Dan perlu pendengar ketahui bahwa pada malam ini seluruh peserta yang ada
4: di
1: Malinau turut serta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penutupan pada malam hari ini.
4: Selamat malam.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
1: wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu dari Kabupaten Kabupaten
4: Tanah
1: Hidup, Kabupaten Budungan, dan Kota Tarang. Berikut kita dengarkan bersama sambutan dari Kementerian Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara,
4: Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Kalimantan Utara, yang dalam hal ini diwakili Bapak Asisten 1 sekaligus selaku Ketua LPTQ Provinsi Kalimantan Utara Bapak Dr. Andus Haji Sanusi M.Si. Yang kami hormati Bupati Malinau, yang pada malam hari ini diwakili Pak Wakil, Senior Haji Zakaria S.E. Tembok bersama Ibu tercinta. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang sempat hadir. Yang kami hormati para bupati, wakil bupati yang sempat hadir atau yang wakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung yang sempat hadir. Juga hadir pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Tarakan. Yang kami hormati pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara yang sempat hadir. Pimpinan instansi vertikal Provinsi Kalimantan Utara yang sempat hadir. Yang kami hormati anggota Forkopimda tingkat Kabupaten Malinau yang sempat hadir. Pimpinan partai politik, lembaga vertikal, pimpinan OPD, lingkup pemerintah daerah Kabupaten Malinau, yang kami hormati, yang kami takzimi para kiai, para alim ulama yang sempat hadir pada malam hari ini, ketua dan anggota Dewan Hakim MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang kami hormati, panitra, ketua kafila, para peserta, tokoh wanita, tokoh pemuda, serta hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi yakin tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim saya yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026 kita berada di penghujung penutupan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Semoga kita semuanya, kehadiran kita semua di tempat ini mendapatkan berkah, ridha, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam teriring doa sejahtera juga kita kirimkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul pembawa risalah kebenaran, panutan bagi kita semuanya. Bapak Gubernur, hadirin hadirat yang berbahagia, mengawali sambutan saya, izinkan saya, Pak Asisten, untuk mengawali dengan sambutan. Saya belajar dari Pak Wakil Bupati tadi. Mengawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Tapi pantunnya mohon maaf kalau tidak kena, dikenakan saja. Burung enggan terbang melayang, hinggap sebentar di dahan meranti. Kenteki ditutup penuh gemilang. Semoga Al-Quran membumi di Kalimantan Utara tercinta. Bapak Ibu yang terhormati, tidak terasa di tanggal 28 Kita awali rangkaian musabakah tilawatil Quran tingkat provinsi Kalimantan Utara ke-10 dengan pelaksanaan malam ta'aruf sekaligus pelantikan Dewan Hakim. Setelah itu berjalan, dan pada malam hari ini kita kembali hadir bersama berkumpul di tempat ini dalam rangkaian penutupan sebagai akhir dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ke-10 tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Utara yang kita cintai. Malam ini bukan hanya sekedar penutupan, menutup rangkaian perlombaan dalam pelaksanaan MTQ, tetapi merupakan momentum untuk meneguhkan, mengokohkan komitmen kita dalam membumikan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di provinsi, di bumi Banuanta, Kalimantan Utara yang kita cintai. MTQ bukan hanya ajang mencari juara, tetapi juga sarana siar Islam, pembinaan generasi Qur'ani, serta penguatan ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan sesama anak negeri, sesama anak bangsa yang kebetulan kita berada di Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena itu, izinkan saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada jajaran pemerintah Kabupaten Malinau beserta seluruh jajaran, seluruh panitia, pengurus LPTG baik provinsi maupun kabupaten, terkhusus Ketua LPTG Kabupaten Malinau, Dewan Hakim, aparat keamanan, dan seluruh masyarakat yang telah memperlihatkan dan menjadi tuan rumah yang sangat ramah, sangat baik, sehingga pelaksanaan MTQ ini bisa berjalan lancar, aman, dan sukses. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh kafilah yang hadir pada malam hari ini, mari kita sama-sama memberikan aplaus, ucapan terima kasih pada jajaran pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Malinau yang kita cintai. Kita harus yakin dan sadar, dan saya saksikan MTQ kita tahun ini sangat-sangat luar biasa. Saya tahu pembawa dan pengisi beberapa acara adalah support dan dukungan dari masyarakat kita yang ada di bumi, di Kabupaten Malinau yang kita cintai. Oleh karena itu, menurut saya, nuansa semangat toleransi dan moderasi beragama tercermin dan terwujud lahir di pelaksanaan MTQ ke-10 tingkat provinsi Kalimantan Utara. Maka saya sekali lagi, dan layak patutlah kiranya, dan kan menurut saya wajarlah pemerintah pusat melalui Kementerian Agama menetapkan provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang indeks kerukunannya tertinggi nomor 1 di seluruh Indonesia di tahun 2026. Maka oleh karena itu, mari kita hadirkan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai religi, nilai-nilai ajaran agama di dalam hidup dan kehidupan kita. Apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, kita adalah saudara sesama anak bangsa Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara yang kita cintai bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini pula, saya ingin mengajak pada seluruh kafilah agar terus kita melakukan pembinaan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Prestasi yang diraih pada pelaksanaan MTQ tingkat provinsi ini hendaknya menjadi modal untuk mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan MTQ tingkat nasional yang akan digelar pada bulan September tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Mudah-mudahan kita semuanya, kafilah yang kita hasilkan dari pelaksanaan MTQ ini bisa membawa nama baik Provinsi Kalimantan Utara yang hasilnya lahir dari Kabupaten Malinau. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian Agama, khususnya Provinsi Kalimantan Utara, terus berkomitmen untuk mendukung lahirnya generasi-generasi yang unggul. Tetapi bukan hanya unggul dalam membaca Al-Quran, tetapi juga mampu mengamalkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam aspek kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, Al-Quran yang telah kita perlombakan di dalam pelaksanaan MTQ ini, menurut saya akan kurang paripurna jika bacaan yang telah kita lantunkan kita tidak mampu wujudkan dan implementasikan, kita praktekkan di dalam kehidupan keseharian kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, akhirnya semoga seluruh rangkaian pelaksanaan musabakah ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara bisa membawa berkah bagi daerah kita, mempererat persaudaraan, serta menjadi wasilah terwujudnya Kalimantan Utara yang semakin maju, harmonis, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Bapak Gubernur atas segala dukungan dalam pelaksanaan musabakah tilawatil Quran ke-10 ini. Terusus sekali lagi kepada pemerintah daerah Kabupaten Malinau dan seluruh lapisan masyarakat yang telah bahu-membahu mendukung demi lancar dan suksesnya pelaksanaan musabakah tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita ikhtiarkan, pengorbanan kita semuanya, mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Malinau menuju Tarakan, singgah sejenak di Tanjung Selor, sampai bertemu di MTQ yang akan datang, mari wujudkan generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Demikian dan terima kasih. Hadamallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Om Santi Santi Om.

0: Demikian tadi sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara yang disampaikan langsung oleh Bapak Haji Muhammad Saleh dalam kegiatan penutupan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau. Dan pendengar, kita akan ikuti bersama rangkaian penutupan kegiatan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang pada malam ini akan langsung dibacakan pemenang atau nama-nama pemenang dalam setiap lomba yang dilombakan pada kegiatan MPK selama lebih kurang 5 hari terhitung mulai tanggal 29 atau 30 Juni hingga tanggal 2 Juli pada siang tadi. Dan untuk saat ini sudah dilakukan persiapan untuk pembacaan nama-nama.
1: Kami hormati. Selanjutnya pembacaan surat keputusan Dewan Hati tentang penetapan juara 1, 2, dan 3 MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
0: Terkait dengan nama-nama pemenang dalam kegiatan lomba atau MTQ tingkat provinsi yang ke-10 di tahun 2026 kali ini, dan seluruh peserta juga sedang mendengarkan langsung terkait dengan keputusan Dewan Hakim.
1: Surat keputusan Dewan Hakim Sabah Pasir ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 nomor 01 garis miring DH garis datar MTQ garis miring Romawi 7 garis miring 2026 tentang penetapan peserta terbaik pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau. Ketua Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 peserta terbaik pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Kedua, kepada peserta yang nomor, nama, dan asal daerahnya disebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai terbaik 1, 2, dan 3 pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Ketiga, peserta terbaik 1 pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tidak mutlak mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026. Keempat, keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat serta berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 2 Juli 2026, Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026, Ketua Haji Basmar SAG MM, Sekretaris Hajah Mutmainah SHI ditandatangani. Tembusan, 1. Ketua LPTQ Pusat di Jakarta, 2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor, 3. Dan seterusnya sampai dengan 6. Lampiran surat keputusan Koordinator Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 nomor 001 garis miring PH garis miring MTQ garis datar Provinsi garis miring Kalimantan Utara garis miring 2026 tentang penetapan peserta terbaik pada Musabaqah Tilawatil Al-Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Selanjutnya kepada nama-nama yang kami sebutkan, disilakan langsung menuju tempat yang telah ditentukan. Romawi 1, cabang seni baca Al-Quran. A. Golongan tartil. 1. Muratil. Muratil terbaik 1. Nomor peserta 004. Jumlah nilai 193 atas nama Fayyadi Rabbani Ahmad dari Kabupaten Bulungan. Muratil terbaik 2. Nomor peserta 002. Jumlah nilai 190 atas nama Muhammad Fatih Al-Arsi dari Kota Tarakan. Muratil terbaik 3, nomor peserta 006, jumlah nilai 182 atas nama Abdul Ilman Falah dari Kabupaten Bulungan. 2. Muratilah terbaik 1, nomor peserta 003, jumlah nilai 193,5 atas nama Raisa Maulida dari Kabupaten Bulungan. Muratilah terbaik 2, nomor peserta 007, jumlah nilai 191 atas nama Alesha Kansa Azahra dari Kabupaten Tanah Tidung. Muratilah terbaik 3, nomor peserta 001, jumlah nilai 187,5 atas nama Safina Salama dari Kota Tarakan. B. Golongan tilawah anak-anak 1. Ori terbaik 1, nomor peserta 014, jumlah nilai 192 atas nama Muhammad Hasan Al-Asri dari Kabupaten Tanah Tidung. Ori terbaik 2, nomor peserta 016, jumlah nilai 189 atas nama Muhammad Azmi Amni dari Kota Tarakan. Ori terbaik 3, nomor peserta 012, jumlah nilai 186,5 atas nama Ahmad Fauzan dari Kabupaten Malinau. 2. Ori A terbaik 1, nomor peserta 015, jumlah nilai 188 atas nama Fahima Konita dari Kabupaten Bulungan. Ori A terbaik 2, nomor peserta 017, jumlah nilai 187 atas nama Asia El Kausar Hikmah dari Kabupaten Tanah Tidung. Ori A terbaik 3, nomor peserta 013, jumlah nilai 184,5 atas nama Aziza Karima Astegal dari Kota Tarakan. C. Golongan tilawah remaja Ori terbaik 1, nomor peserta 030, jumlah nilai 189 atas nama Aldi dari Kabupaten Bulungan. Ori terbaik 2, nomor peserta 022, jumlah nilai 187 atas nama Norman Hakim dari Kabupaten Malinau. Ori terbaik 3, nomor peserta 024, jumlah nilai 186,5 atas nama Muhammad Aidil Azhar dari Kabupaten Nunukan. 2. Ori A terbaik 1, nomor peserta 021, jumlah nilai 195 atas nama Zelianti, Kabupaten Bulungan. Ori A terbaik 2, nomor peserta 027, jumlah nilai 193,5 atas nama Filza Ayu Zainal dari Kabupaten Nunukan. Ori A terbaik 3, nomor peserta 023, jumlah nilai 193 atas nama Andi Fadilatul Awalia dari Kota Tarakan. Golongan tilawah dewasa. Kori terbaik 1. Nomor peserta 038. Jumlah nilai 195,5 atas nama Sukipi STHI dari Kabupaten Nunukan. Kori terbaik 2. Nomor peserta 040. Jumlah nilai 195 atas nama Radiansyah dari Kabupaten Bulungan. Kori terbaik 3, nomor peserta 032. Jumlah nilai 193,5 atas nama Muhammad Zainuri dari Kabupaten Malinau. Jumlah Korea terbaik 1. Nomor peserta 031. Jumlah nilai 194 atas nama Mega Novita dari Kabupaten Bulungan. Korea terbaik 2. Nomor peserta 033. Jumlah nilai 190 atas nama Rahmi Ismarani dari Kabupaten Nunukan. Korea terbaik 3. Nomor peserta 039. Jumlah nilai 188,5 atas nama Rania Rika Nurjana dari Kota Tarakan. E. Golongan tunanetra. 1. Kori terbaik 1. Nomor peserta 042. Jumlah nilai 193,5 atas nama Suhaidir dari Kabupaten Nunukan. Kori terbaik 2. Nomor peserta 044. Jumlah nilai 186,5 atas nama Muhammad Ardan Resta Luhut dari Kabupaten Tanah Tidung. Kori terbaik 3, tidak ada. Korea terbaik 1. Nomor peserta 041. Jumlah nilai 185,5 atas nama Safa Kamaria dari Kabupaten Malinau. Korea terbaik 2, tidak ada. Korea terbaik 3, tidak ada. Romawi 2, cabang Qiraat Al-Quran. A. Golongan Qiraat Mujawad Dewasa. Kori terbaik 1. Nomor peserta 052. Jumlah nilai 191 atas nama Al Muhammad Muklis dari Kota Tarakan. Kori terbaik 2. Nomor peserta 056. Jumlah nilai 191 atas nama Junaidi Yusuf dari Kabupaten Malinau. Kori terbaik 3. Nomor peserta 054. Jumlah nilai 186,5 atas nama Muhammad Ismail dari Kabupaten Tanah Tidung. 2. Korea terbaik 1. Nomor peserta 051. Jumlah nilai 183 atas nama Erni Wati dari Kabupaten Bulungan. Korea terbaik 2. Nomor peserta 055. Jumlah nilai 182,5 atas nama Siti Maisarot dari Kabupaten Tanah Tidung. Korea terbaik 3. Nomor peserta 057. Jumlah nilai 180,5 atas nama Siti Rahmayanti dari Kota Tarakan. B. Golongan Qiraat Murattal Remaja. 1. Kori terbaik 1. Nomor peserta 066. Jumlah nilai 193,5 atas nama Rahmat Rivaldi J dari Kabupaten Nunukan. Kori terbaik 2. Nomor peserta 062. Jumlah nilai 185 atas nama Arditya dari Kota Tarakan. Kori terbaik 3, nomor peserta 064, jumlah nilai 184,5 atas nama Hazri Hajairi dari Kabupaten Tanah Tidung. 2 Korea terbaik 1, nomor peserta 067, jumlah nilai 191 atas nama Nurlinda dari Kabupaten Bulungan. Korea terbaik 2, nomor peserta 063, jumlah nilai 189,5 atas nama Mutiara Jana dari Kota Tarakan. Korea terbaik 3, nomor peserta 065, jumlah nilai 189 atas nama Nabila Nurhania dari Kabupaten Rangau. Golongan kilat mortal dewasa 1 kori. Kori terbaik 1, nomor peserta 072, jumlah nilai 189,5 atas nama Muslim dari Kabupaten Nunukan. Kori terbaik 2, nomor peserta 074, jumlah nilai 188,5 atas nama M. Syahrani Aed dari Kabupaten Bulungan. Kori terbaik 3, nomor peserta 078, jumlah nilai 186,5 atas nama Said Muhammad Nur dari Kabupaten Tanah Tidung. 2 Korea, Korea terbaik 1, nomor peserta 075, jumlah nilai 193 atas nama Heriani dari Kabupaten Bulungan. Korea terbaik 2, nomor peserta 079, jumlah nilai 192 atas nama Fitri Ulandari dari Kabupaten Tanah Tidung. Korea terbaik 3, nomor peserta 071, jumlah nilai 191,5 atas nama Ainul Basira dari Kabupaten Nunukan. Romawi 3, cabang hafalan Al-Quran. A, golongan 1 juz dan tilawah. Hafiz terbaik 1, nomor peserta 090, jumlah nilai 379 atas nama Syawal Rahmat Mirya dari Kota Tarakan. Hafiz terbaik 2, nomor peserta 086, jumlah nilai 372,5 atas nama Muhammad Rizki dari Kabupaten Bulungan. Hafiz terbaik 3, nomor peserta 082, jumlah nilai 371 atas nama Aldi Harita Pratama dari Kabupaten Malinau. Hafizul terbaik 1, nomor peserta 081, jumlah nilai 382 atas nama Nazwa Abdul Rahman dari Kota Tarakan. Hafizul terbaik 2, nomor peserta 085, jumlah nilai 376,5 atas nama Anisha Naufalin Fikriat dari Kabupaten Malinau. Hafizul terbaik 3, nomor peserta 089, jumlah nilai 371 atas nama Rasmi dari Kabupaten Bulungan. B, golongan 5 juz dan tilawah. 1 Hafiz. Hafiz terbaik 1, nomor peserta 096, jumlah nilai 382 atas nama Ahmad Hafizur Rahman dari Kabupaten Tanah Tidung. Hafiz terbaik 2, nomor peserta 094, jumlah nilai 375,5 atas nama Muhammad Fahri dari Kota Tarakan. Hafiz terbaik 3, nomor peserta 092, jumlah nilai 368

peserta 099 jumlah nilai 370,5 atas nama Dian Nikita Sari dari Kabupaten Tanah Tidung. C golongan 10 juz 1 Hafiz. Hafiz terbaik 1. Nomor peserta 106 jumlah nilai 195 atas nama Wais Al-Qarni dari Kota Tarakan. Hafiz terbaik 2. Nomor peserta 102 jumlah nilai 192,5 atas nama Muhammad Hussein Maulana dari Kabupaten Bulungan. Hafiz terbaik 3. Nomor peserta 104 jumlah nilai 186 atas nama Ahmad Zidane Maulana dari Kabupaten Tanah Tidung. 2 Hafizov. Hafizov terbaik 1. Nomor peserta 101 jumlah nilai 193,5 atas nama Amelia Ramadhani dari Kabupaten Maluna. Hafizov terbaik 2. Nomor peserta 107 jumlah nilai 188,5 atas nama Nur Hayatul Husna dari Kabupaten Nunukan. Hafizov terbaik 3. Nomor peserta 105 jumlah nilai 186,5 atas nama Rizki Alfitra dari Kota Tarakan. Golongan 20 juz 1 Hafiz. Hafiz terbaik 1. Nomor peserta 112 jumlah nilai 183,5 atas nama Nur Syafiq Irfan dari Kabupaten Nunukan. Hafiz terbaik 2. Nomor peserta 114 jumlah nilai 169,5 atas nama Muhammad Ali Kutbi dari Kabupaten Manau. Hafiz terbaik 3. Nomor peserta 116 jumlah nilai 117,5 atas nama Sahrul Ramadan dari Kabupaten Bulungan. 2 Hafizov. Hafizov terbaik 1. Nomor peserta 119 jumlah nilai 194 atas nama Alfito Adalia dari Kabupaten Malinau. Hafizov terbaik 2. Nomor peserta 117 jumlah nilai 133,5 atas nama Risnawati dari Kabupaten Nunukan. Hafizov terbaik 3. Nomor peserta 113 jumlah nilai 105 atas nama Seli Ladila Vicky Exceptiana dari Kabupaten Bulungan. E golongan 30 juz Hafiz. Hafiz terbaik 1. Nomor peserta 128 jumlah nilai 196 atas nama Ade Abdurrahman dari Kabupaten Bulungan. Hafiz terbaik 2. Nomor peserta 126 jumlah nilai 193,5 atas nama Muhammad Iqbal dari Kabupaten Nunukan. Hafiz terbaik 3. Nomor peserta 122 jumlah nilai 88 atas nama Asfad Ahmad Fahruzi dari Kota Tarakan. 2 Hafizov. Hafizov terbaik 1. Nomor peserta 125 jumlah nilai 187,5 atas nama Raniza Alia Bansi dari Kabupaten Bulungan. Hafizov terbaik 2. Nomor peserta 127 jumlah nilai 135,5 atas nama Satriana dari Kabupaten Nunukan. Hafizov terbaik 3. Nomor peserta 121 jumlah nilai 121,5 atas nama Lucia Azhar Bansir dari Kabupaten Tanah Tidung. Romawi 4 cabang Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab 1 Mufassir. Mufassir terbaik 1. Nomor peserta 136 jumlah nilai 255,5

0: أصف ضياء حقني ولكم كمان مولو مفسر تربيت 2 sama peserta 135 dengan nilai 243,5 atas nama Muhammad Alfi Syahri Abdistar dari Kota Tarakan. Mufasir terbaik 3 tidak ada. 2 mufasir. Mufasir terbaik 1 sama peserta 133 jumlah nilai 252,5 atas nama Azfa Afiko Askarina dari Kabupaten Malang. Mufasir terbaik 2 sama peserta 131 jumlah nilai 240 atas nama Milda Yanti dari Kabupaten Nunukan. Mufasir terbaik 3 tidak ada. B. Golongan Bahasa Indonesia 1. Mufasir. Mufasir terbaik 1 nomor peserta 144 jumlah nilai 369 atas nama Imran Dukti Rajabi dari Kabupaten Malang. Mufasir terbaik 2 nomor peserta 146 jumlah nilai 340,5 atas nama Zainal Adidin dari Kota Tarakan. Mufasir terbaik 3 nomor peserta 148 jumlah nilai 253 atas nama Muhammad Askal Mutov dari Kabupaten Bulungan. 2 Mufasir. Mufasir terbaik 1 nomor peserta 145 jumlah nilai 325,5 atas nama Suroya Huzaini Munaf dari Kabupaten Bulungan. Mufasir terbaik 2 nomor peserta 141 jumlah nilai 292 atas nama Marhatus Sobiha dari Kabupaten Tanah Tidung. Mufasir terbaik 3 nomor peserta 143 jumlah nilai 264 atas nama Mutia dari Kabupaten Malinau. C. Golongan Bahasa Inggris 1. Mufasir. Mufasir terbaik 1 nomor peserta 152 jumlah nilai 340 atas nama Andri Asmul Fauzi dari Kabupaten Tanah Tidung. Mufasir terbaik 2 nomor peserta 154 jumlah nilai 277 atas nama Nifari Hirza Firhan Ali dari Kabupaten Bulungan. Mufasir terbaik 3 tidak ada. 2 mufasir. Mufasir terbaik 1 nomor peserta 151 jumlah nilai 329 atas nama Umair Nur Syahdan Taini dari Kabupaten Malinau. Mufasir terbaik 2 nomor peserta 153 jumlah nilai 276,5 atas nama Agniar Airin Petria Rahman dari Kabupaten Bulungan. Mufasir terbaik 3 tidak ada. Cabang Fahmul Quran. A. Golongan Putra terbaik 1 nomor peserta 162 jumlah nilai 740 dari Kabupaten Nunukan. Terbaik 2 nomor peserta 168 jumlah nilai 630 dari Kabupaten Bulungan. Terbaik 3 166 jumlah nilai 525 dari Kota Tarakan. Golongan Putri terbaik 1 nomor peserta 167 jumlah nilai 700 dari Kota Tarakan. Terbaik 2 jumlah peserta 163 anggulangi nomor peserta 163 jumlah nilai 400 dari Kabupaten Bulungan. Terbaik 3 nomor peserta 169 jumlah nilai 300 dari Kabupaten Nunukan. Romawi 6 cabang Syarhil Quran. A. Golongan Putra terbaik 1 Nomor peserta 176, jumlah nilai 88,75 dari Kota Tarakan. Terbaik 2, nomor peserta 172, jumlah nilai 88,5 dari Kabupaten Bulungan. Terbaik 3, nomor peserta 174, jumlah nilai 88 dari Kabupaten Bulungan. Walaupun putri, terbaik 1, nomor peserta 173, jumlah nilai 91 dari Kota Tarakan. Terbaik 2, nomor peserta 177, jumlah nilai 89,75 dari Kabupaten Bulungan. Terbaik 3, nomor peserta 179, jumlah nilai 87 dari Kabupaten Bulungan. Pemali 7 cabang Sobobo Petil Kurang A golongan naskah 1 putra. Terbaik 1, nomor peserta 184, jumlah nilai 860 atas nama Fekdi Lestari dari Kabupaten Tanah Tidung. Terbaik 2, nomor peserta 191, jumlah nilai 847 atas nama Ahmad Khairul Ibtisam dari Kabupaten Malinau. Terbaik 3, nomor peserta 188, jumlah nilai 816 atas nama Rifki Zainal Muiz dari Kabupaten Bulungan. 2 putri, terbaik 1, nomor peserta 187, jumlah nilai 829 atas nama Mustafa dari Kota Tarakan. Terbaik 2, nomor peserta 181, jumlah nilai 815 atas nama Uswatun Hasanah dari Kabupaten Bulungan. Terbaik 3, nomor peserta 183, jumlah nilai 781 atas nama Dahyana dari Kabupaten Tanah Tidung. Golongan dekorasi 1 putra, terbaik 1, nomor peserta 195, jumlah nilai 438 atas nama Syaifuddin dari Kota Tarakan. Terbaik 2, nomor peserta 200, jumlah nilai 431 atas nama M. Naufal Banda dari Kabupaten Malinau. Terbaik 3, nomor peserta 198, jumlah nilai 423 atas nama Nur Khulil dari Kabupaten Bulungan. 2 putri, terbaik 1, nomor peserta 191, jumlah nilai 424 atas nama Dahriani dari Kabupaten Tanah Tidung. Terbaik 2, nomor peserta 197, jumlah nilai 415 atas nama Aisyah dari Kabupaten Bulungan. Terbaik 3, nomor peserta 199, jumlah nilai 409 atas nama Eka Surya Hidayat dari Kabupaten Malinau. C, golongan hiasan usop 1 putra, terbaik 1, nomor peserta 208, jumlah nilai 440 atas nama Taksim dari Kabupaten Malinau. Terbaik 2, nomor peserta 210, jumlah nilai 434 atas nama Jusman dari Kabupaten Bulungan. Terbaik 3, nomor peserta 202, jumlah nilai 421 atas nama Gusti Noviandi Ramadhani dari Kabupaten Tanah Tidung. Putri, terbaik 1, nomor peserta 207, jumlah nilai 424 atas nama Istiqomah Hadini dari Kabupaten Bulungan. Terbaik 2, nomor peserta 203, jumlah nilai 416 atas nama Marlin Nur Atiko dari Kabupaten Malinau. Terbaik 3, nomor peserta 209, jumlah nilai 400 atas nama Usman Nur dari Kabupaten Nunukan. D. Golongan kontemporer. Satu putra, terbaik satu, nomor peserta 218, jumlah nilai 438, atas nama Rizal dari Kabupaten Nunukan. Terbaik dua, nomor peserta 214, jumlah nilai 428, atas nama Zaki Raihan Gorong dari Kabupaten Bulungan. Terbaik tiga, nomor peserta 212, jumlah nilai 423, atas nama Ilham dari Kabupaten Malinau. Putri, terbaik satu, nomor peserta 213, jumlah nilai 436, atas nama Musibatul Munawwar dari Kabupaten Nunukan. Terbaik dua, nomor peserta 215, jumlah nilai 430, atas nama Fabian Ridwan dari Kabupaten Bulungan. Terbaik tiga, nomor peserta 217, jumlah nilai 422, atas nama Ita Nurizar dari Kabupaten Tanah Tidung. E. Golongan digital, satu putra, terbaik satu, nomor peserta 222, jumlah nilai 436, atas nama Sabri S dari Kabupaten Bulungan. Terbaik dua, nomor peserta 226, jumlah nilai 429, atas nama Rangga Nur Muhammad S dari Kota Tanakan. Terbaik tiga, nomor peserta 224, jumlah nilai 419, atas nama Ahmad Zaki dari Kabupaten Tanah Tidung. Putri, terbaik satu, nomor peserta 227, jumlah nilai 350, atas nama Dwi Setianingrum dari Kabupaten Malinau. Terbaik dua, nomor peserta 229, jumlah nilai 346, atas nama Dian Novita dari Kota Tanakan. Terbaik tiga, nomor peserta 225, jumlah nilai 338, atas nama Alvina Damayanti dari Kabupaten Bulungan. Romawi 7, cabang Sabakul Karya Tulis Ilmiah, golongan putra. Terbaik satu, nomor peserta 234, jumlah nilai 133,4, atas nama Rahmat Hendi Arafik dari Kabupaten Malinau. Terbaik dua, nomor peserta 232, jumlah nilai 131,8, atas nama Rizki Paguyan Nur dari Kabupaten Bulungan. Terbaik tiga, nomor peserta 236, jumlah nilai 131,58, atas nama Vicky Hidayat dari Kabupaten Tanah Tidung. B, golongan putri. Terbaik satu, nomor peserta 239, jumlah nilai 140,7, atas nama Nur Fatihah Rizkia dari Kabupaten Bulungan. Terbaik dua, nomor peserta 235, jumlah nilai 139,5, atas nama Nabila Maulidia dari Kabupaten Malinau. Terbaik tiga, nomor peserta 231, jumlah nilai 131,26, atas nama Niken Santoso dari Kabupaten Tanah Tidung. Diketahukan di Malinau pada tanggal 2 Juli 2026, Koordinator Dewan Hakim Musabakoh ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026, Ketua Haji Basmar SHG MN, Sekretaris Haji Mahina SHI di tanggal tangan. Selesai.
1: Oh, yes.
0: Surat keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 nomor 005 garis miring LPTQ garis datar Kaltara garis miring Romawi 7 garis miring 2026 tentang penetapan kejuaraan umum pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan satu, Kabupaten Tanah Tidung juara 1, 5 kejuaraan, jumlah poin 100. Juara 2, 6 kejuaraan, jumlah poin 90. Juara 3, 12 kejuaraan, jumlah poin 120. Harapan 1, 15 kejuaraan, jumlah poin 45. Harapan 2, 6 kejuaraan, jumlah poin 12. Total 367. Kabupaten Nunukan juara 1, 8 kejuaraan, jumlah poin 160. Juara 2, 9 kejuaraan, jumlah poin 135. Juara 3, 8 kejuaraan, jumlah poin 80. Harapan 1, 10 kejuaraan, jumlah poin 30. Harapan 2, 10 kejuaraan, jumlah poin 20. Total 425. Kota Tarakan juara 1, 9 kejuaraan, jumlah poin 180. Juara 2, 9 kejuaraan, jumlah poin 135. Juara 3, 8 kejuaraan, jumlah poin 80. Harapan 1, 9 kejuaraan, jumlah poin 27. Harapan 2, 7 kejuaraan, jumlah poin 14. Total 436. Kabupaten Malinau juara 1, 11 kejuaraan, jumlah poin 220. Juara 2, 8 kejuaraan, jumlah poin 120. Juara 3, 7 kejuaraan, jumlah poin 70. Harapan 1, 8 kejuaraan, jumlah poin 24. Harapan 2, 9 kejuaraan, jumlah poin 18. Total 452. Kabupaten Bulungan juara 1, 15 kejuaraan, jumlah poin 300. Juara 2, 15 kejuaraan, jumlah poin 225. Juara 3, 7 kejuaraan, jumlah poin 70. Harapan 1, 2 kejuaraan, jumlah poin 6. Harapan 2, 5 kejuaraan, jumlah poin 10. Total 611. Memutuskan, menetapkan, kesatu, menetapkan Kabupaten Bulungan sebagai juara umum dan berhak memegang piala bergilir pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Kedua, piala bergilir sebagaimana tercantum dalam diktum ke-1 keputusan ini akan diperebutkan kembali pada MTQ ke-11 tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga, keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat serta berlaku sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan di Malinau pada tanggal 2 Juli 2026. Ketua Umum Dr. Randes Haji Sanusi MSI ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada 1. Ketua LPTK Pusat Jakarta, 2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor, 3 dan seterusnya sampai nomor 6 selesai.
1: Pendengar, demikian tadi pembacaan para pemenang dari masing-masing lomba dan jatuh sebagai juara umum pada MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada malam ini diumumkan bahwa Kabupaten Malinau menjadi juara umum.
2: Persiapan penyerahan hadiah
3: Utara. Mohon kesediaan terhormat Gubernur Kalimantan Utara atau yang mewakili.
1: Saat ini
3: kemudian Wakil Bupati Malinau selaku Wakil Ketua Umum pelaksanaan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Kemudian Ketua DPRD yang mewakili, Kapolda atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan Kepala Negara, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau selaku Ketua Harian, Bupati Wali Kota Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, PKPD Kabupaten Malinau, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Utara, Deputi Ketua LPTK Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Utara.
1: Para pejabat yang hadir pada malam hari ini. Dari lapangan Prosehat Pelangi Intimung, khususnya di Panggung Budaya Padanli Burung, saya Widayat kembali ke studio bersama Eni Susanti.
4: Baik, pendengar, demikian tadi laporan langsung Widayat. Laporan terkait penutupan MTQ ke-10 tingkat Kalimantan Utara. Dan demikianlah tadi kita dengarkan. Selanjutnya kami akan menemani istirahat malam Anda di ruang rindu menjelang jazz musik untuk edisi malam hari ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya...

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 3 Juli 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, langsung kita bergabung bersama Pro 1 yang diterangkan untuk mengikuti berita Kaltara.
2: Dugaan piagam panahan palsu di sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi SMP Negeri 2 Tarakan tengah disorot Ketua Persatuan Panahan Indonesia Perpani Tarakan angkat bicara.
3: Menegaskan kembali bahwa kami belum atau tidak mengatakan bahwa ini palsu. Sekali lagi, karena yang berhak menentukan suatu
4: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan diwarnai kabar miring. Isu adanya dugaan penggunaan sertifikat atau piagam penghargaan palsu dari cabang olahraga panahan tingkat nasional mencuat ke publik setelah memicu keresahan di kalangan orang tua murid dan pelaku olahraga cabang panahan. Menanggapi temuan itu, Ketua Persatuan Panahan Indonesia, Perpani Tarakan, Dr. Rozi Joko Arpiono angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pihaknya berada di posisi netral dan tidak memiliki wewenang untuk menjustifikasi keaslian dokumen.
3: Dalam hal ini saya sebagai ketua itu menegaskan kembali bahwa kami belum atau tidak mengatakan bahwa ini palsu. Sekali lagi, karena yang berhak menentukan suatu dokumen itu asli atau palsu tentunya kan pengadilan.
4: Meski enggan menghakimi, Perpani Tarakan telah melakukan langkah penelusuran mandiri usai menerima keluhan dari para orang tua murid dan pelaku olahraga cabang panahan. Berdasarkan pengecekan melalui sistem atau aplikasi berbasis web,

0: Tekankan bahwa keresahan ini murni demi menjaga para atlet panahan tarakan yang asli, sebab untuk meraih podium di tingkat nasional, seorang atlet harus melalui proses latihan yang sangat berat dan memakan waktu yang tidak sebentar. Namun, Rosie juga menyampaikan respon yang mengejutkan sekaligus bijak. Jika sang anak terbukti benar-benar meraih prestasi tersebut secara sah, perpani tarakan justru siap menyambutnya dengan tangan terbuka.
1: Cuma saya mau rangkul nih,
2: juara 3 ya, sampai juara 3 ya.
1: Bukan tingkat nasional, Mas, bukan tingkat provinsi, tingkat...

0: Rosdi mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak saling menyalahkan. Menurutnya pihak sekolah maupun dinas pendidikan tidak bisa disalahkan karena keterbatasan waktu untuk memverifikasi ribuan berkas pendaftar secara mendetail. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPJS Kesehatan.
2: Alhamdulillah di akhir tahun 2025 kondisi keuangan DJSN atau DJS tetap berada dalam kategori sehat dengan aset bersih sebesar 30,604 triliun.
1: Dalam acara public expose, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menyatakan jumlah peserta JKN hingga akhir 2025 telah mencapai 282,7 juta jiwa. Peningkatan ini sejalan dengan komitmen negara dalam menjamin pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Dari sisi keuangan, BPJS Kesehatan berhasil membukukan pendapatan iuran sebesar 176,72 triliun rupiah. Meskipun pengeluaran biaya pelayanan kesehatan meningkat menjadi 191,33 triliun rupiah, kondisi keuangan DJS tetap sehat dengan aset bersih 30,04 triliun rupiah. Angka ini mampu mencukupi estimasi pembayaran klaim hingga 1,88 bulan ke depan.
2: Alhamdulillah di akhir tahun 2025 kondisi keuangan DJSN atau DJS tetap berada dalam kategori sehat dengan aset bersih sebesar 30,604 triliun. Kita mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sehingga berada dalam kategori sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Selain kinerja keuangan yang sehat, program JKN juga memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional seperti peningkatan PDB sebesar 129 triliun rupiah serta menyelamatkan sekitar 7 hingga 8,1 juta penduduk dari kemiskinan. Setiap jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan berita Kaltara disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97.

0: Menuju Kabupaten Malinau, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menerapkan skema baru di awal tahun ajaran 2026-2027. Masa pengenalan lingkungan sekolah tak lagi dibarengi hari pertama masuk sekolah.
1: MPLS ini itu dimulai biasanya ini serentak dengan masuknya siswa ya, kelas 2 sampai kelas 6, kemudian siswa kelas 8 sampai kelas 9.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menerapkan mekanisme berbeda pada pelaksanaan awal tahun ajaran 2026-2027. Jika pada tahun sebelumnya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berlangsung bersamaan dengan dimulainya kegiatan belajar, tahun ini peserta didik baru akan mengikuti MPLS lebih dahulu sebelum seluruh siswa masuk sekolah secara serentak pada 13 Juli 2026. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Parsi, mengatakan MPLS dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 10 Juli 2026. Selama kegiatan tersebut, peserta didik baru akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah sebelum memasuki proses pembelajaran. Ia menjelaskan pemisahan jadwal tersebut membuat hari pertama masuk sekolah tidak lagi dengan diisi rangkaian MPLS bagi murid baru. Seluruh peserta didik mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama dapat langsung mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari pertama sekolah.
1: Pengenalan lingkungan sekolah ini, MPLS ini, itu dimulai biasanya ini serentak dengan masuknya siswa ya, kelas 2 sampai kelas 6, kemudian siswa kelas 8 sampai kelas 9, itu serentak tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Juli. Jadi 3 hari setelah masuk pertama, anak-anak itu melakukan atau pihak sekolah melakukan MPLS terhadap anak-anak yang baru masuk. Nah, kemudian masuk sekolah itu, seperti yang saya sampaikan tadi itu, ini berbeda ya, di tahun lalu itu serentak. Kalau tahun ini berbeda, dia tanggal 13 Juli masuk sekolah. Nah, sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Baik itu

0: 1.584 pemilih.
1: KPU Kabupaten Malinau sudah melakukan rapat pleno terbuka triwulan kedua untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malinau menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan PDPB Kabupaten Malinau triwulan kedua tahun 2026 pada Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di ruang media center KPU Malinau itu dihadiri instansi dan lembaga terkait seperti Disdukcapil Malinau, PPS Malinau, Kesbangpol Malinau, Kepolisian dan Kodim 0910 Malinau dan lainnya. Ketua KPU Malinau, Marcelino Esos, mengatakan dalam rapat pleno terbuka tersebut, KPU menetapkan bahwa jumlah pemilih Malinau pada triwulan kedua tahun 2026 ini mencapai 20.586 pemilih. Jumlah tersebut tersebar di 109 desa di wilayah 15 kecamatan di Kabupaten Malinau.
1: KPU Kabupaten Malinau sudah melakukan rapat pleno terbuka triwulan kedua untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan kemudian kegiatan ini selama satu tahun berjalan akan diselenggarakan 4 kali per triwulan. Nah, dalam triwulan kedua ini kita mendapatkan data dari pemutakhiran data berkelanjutan yang kita lakukan itu terjadi pergeseran dari triwulan yang pertama sampai ke triwulan yang kedua ini sebesar 300 pemilih, lonjakan pemilih akan naik. Dan kemudian kami berharap ke depan data ini semakin bersih, semakin baik lagi untuk persiapan pemilu yang akan datang. Dan kemudian perlu kami informasikan bahwa dalam mekanisme kami melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, kami memiliki landasan terkait kegiatan ini yaitu PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
2: Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau Suryansah usai pleno tersebut mengatakan bahwa Bawaslu juga telah mengajukan petisi terkait data pemilih karena telah meninggal. Namun telah diproses KPU dan dilakukan perubahan status data.
3: Itu melakukan pencocokan terbatas dan uji petik itu ada terdapat 4 data yang melakukan saran perbaikan di KPU Kabupaten Malinau dan ini kami sudah sampaikan di rapat pleno. Ternyata itu hasil data dan cross check data itu sudah tidak memenuhi syarat, ada 4 nama yang kami sampaikan.
4: Dari hasil itu gimana?
3: Ya, kami dari hasil itu kami berharap saran perbaikan itu ditindaklanjuti oleh KPU dan sudah dilakukan TMS tidak memenuhi syarat.
4: Nah, berarti sejauh ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bawaslu?
3: Iya, sudah sesuai, sudah kami sampaikan di pleno tadi dan itu sebenarnya sudah kami lakukan rekomendasi surat rekomendasi dan perbaikan.
2: Baik KPU maupun Bawaslu Malinau berharap masyarakat juga dapat mengecek kembali data dan dapat melapor ke Disdukcapil jika terdapat perubahan, baik yang pindah masuk atau keluar daerah maupun yang sudah meninggal. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Ketua Persatuan Panahan Indonesia Perpani Tarakan akan bicara terkait dugaan piagam panahan palsu di SPMB Jalur Prestasi SMP Negeri 2 Tarakan. Pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026, KPU Malinau tetapkan sebanyak 60.584 pemilih. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Reno Pavia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.